Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetak lok terma.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
3: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik Bugi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
4: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
5: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

macam gini. Jangan lupa hadir lah ke pencarian bakat P. Ramlee 2026 jam 10 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Perlis lah, insyaAllah. Baik, saya nak kongsikan juga dengan anda berkenaan dengan Festival Craft Utara ni. Ini yang bakal menggegarkan Perlis ni bermula hari ni tau, 23 Julai sehingga 3 Ogos, dari 10 pagi ke jam 10 malam lah di Craft Malaysia, Cawangan Perlis. Ada macam-macam kat sana, batik, anyaman, ukiran, seramik, pelbagai hasil craft tempatan, unik semuanya. Kan, benda-benda yang unik ni, orang-orang yang ada keunikan dalam diri ni yang mencari ya barang-barang yang unik ni, boleh hadirlah ke Festival Craft Utara ni yang diadakan mulai hari ni. Bermula hari inilah 23 Julai sehingga 3 Ogos, 10 pagi hingga 10 malam. Jadi pakat mai kat sana meriahkan Festival Craft Utara 2026. Anda juga boleh layari geng www.crafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia lah untuk maklumat lanjut. Boleh tengok kat sana jugalah. Nanti saya tengok, nanti saya akan kongsikan dengan anda lah berkenaan dengan Festival Craft Utara 2026. Banyak lagi program yang berlangsung geng kita di Negeri Perlis ni, nanti dari semasa ke semasa insyaAllah saya akan kongsikan dengan anda. Tunggu tau, 102.9 MHz mengenang dikau kembali.

Okey, terima kasih kepada Noli. Hai Noli, selamat pagi-pagi untuk Noli. Noli tanya pertandingan tu lelaki saja ke? Ya betul, lelaki saja. Kita mencari bintang Piramli ya. Lelaki sajalah. Kalau nak main teman-teman tu boleh juga kan, tak ada masalah. Terima kasih juga kepada sahabat saya. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Wah. Boy Kak Wah, selamat pagi-pagi Kak Wah. Kak Wah ni duk kata pagi ni tak pergi mana, dia kata duk lebah-lebah belakang rumah je. Lepas tu baru nak sarapan biskut bulat ayam kopi. Oi, sedap tu. Dia kalau duk di belakang rumah Kak Wah, ada beranda pula kat situ kan. Sambil-sambil kemah-kemah belakang tu. Lepas tu lepak-lepak. King! Sambil minum kopi, cicam pula dengan roti bulat. Apa nak kata cara dia. Terima kasih Kak Wah bersama dengan saya juga pagi ni. Terima kasih juga kepada Loli. Loli, terima kasih Loli bersama dengan saya juga pagi ni. Kak Azimah Hassan, terima kasih. Selamat pagi-pagi juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, kita dah beransur pulih dah. Alhamdulillah. Berkat doa ramailah kawan-kawan ni. Kita ni kalau orang doa kita tu, insyaAllah kita berdoa juga untuk orang lain katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Semoga Allah berkati, rahmati hidup kita semua hari ini. Amin. Terima kasih Kak Azimah Hassan. Sentiasa berdoakan agar kembali sihat alfiat. Aktif kembalilah. Terima kasih Kak Azimah. Cik Ma, terima kasih Cik Ma. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Semoga pagi ini menjadi yang terindah lah buat semua pendengar Plays FM. Cuaca berkuak dia kata. Panas. Hujan. Betul. Berubah-berubah lah kan. Terima kasih Cik Ma. Jaga kesihatan Cik Ma. Kak Sepia Razak pun ada. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi-pagi. Selamat tugas. Syukur Alhamdulillah. Masih lagi bernafas. Sihat selalu katanya. Alhamdulillah. Sihatnya kita sebab orang mendoakan kita. Jadi kita doakan juga untuk orang lain. Agar kembali sihat lah kan. Dia tak apa nak seronok lah kalau kita aja sihat. Kawan-kawan kita dengan cinta telefon sana rasa tak apa sihat. Telefon sini tak apa sihat. Kawan-kawan duk hantar mesej pun tak apa nak sihat kan. Tak apa nak seronok. Jadi kita nak semua sihat. Bila telefon tu ceria aja. Kita kadang-kadang kalau orang telefon kita kan, orang telefon kita, kolek-kolek kita, kalau orang tanya sihat ke, jangan kata tak boleh pi dah, tak apa nak gagah pi dah, duk pi gedung je kan. Kita kena kata sehat, Alhamdulillah. Itu dia cara-cara dia. Semangat geng. Semangat kena ada. Please FM, jangan duk kata tak larat, tak larat, tak larat.

Okey, Cika, 8.51 terima kasih kepada Mami Z. Hai Mami Z, waalaikumsalam. Sahabat tugas katanya, semoga saya sihat selalu. Pagi ni sarapan kopi O, nasi lemak. Okey, terbaiklah Mama Z dari Kuala Lumpur. Okey, jaga kesihatan Mama eh. Makan ni kena jaga, sebab apa yang kita makan tu, itulah kita akan jadi masa depan ni kan. Makan makanan yang sihat insyaAllah. Semoga dikurniakan dengan kesihatan lebih baik. Sentiasa happy, itu yang penting lah geng. Nak nampak muda, nak nampak cantik, nak nampak terkawal ni, yang paling penting sekali ialah kita kena sentiasa ada perasaan yang terhibur. Itulah cara-cara dia kan. Alright, 8.52 minit pagi.

pernah dah. Gagal ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah penamat ataupun keputusan dia gagal. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duduk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.

Okey geng, macam biasa 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi ya. Kemudian kembali semula ke Place FM, okey? Tunggu tahu. Layan dulu lagu ni geng. Yang bermimpi-mimpi di siang hari. Yang minum pun tak apa-apa nak kenyang. Geng. Alright, Place FM.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: World Club Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy.
4: Sinar mentari memancar, terkena pipi.
3: Zain Nakal.
5: Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
3: Dan Aisyah Retno. Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
6: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
8: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
9: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
10: It has been a Ducati domination.
9: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
11: Shut up you!
12: Cikgu, bahasa apa yang cikgu marahkan saya ni?
11: Bahasa Jerman lah. Kau mana tahu aku tak sekolah?
12: Saya cuma nak ajak cikgu untuk ke pencarian bintang P. Ramlee Perlis FM pada 23 Julai 2026 hari Khamis ni. Pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang. Jadi, cikgu datanglah.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Selasa dengan aku, kita jumpa balik dah. 9.24 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan eh. Yang bertugas tu, sebab tugas lah yang berada di pejabat. Hari ni banyak-banyak pejabat tengok-tengok tu dia. Banyak benda dah kena selesaikan. Kita settle buang. Tu dia, cakap-cakap. Settle lah, bukan buang lah, settle kan. Yang waktu ini tengah ready-ready lah, tengah siap-siap eh, untuk datang ke Police FM ni untuk pencarian Bintang Piramli 2026 ni. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan anda sampai-sampai nanti. InsyaAllah pukul 10 pagi tau bermula. Kan, ada yang berbakat tu, jangan lepaskan peluang ni. Mai, pakat-pakat mai, kita atok pagi. Uji bakat akan berlangsung jam 10 pagi. Yang berminat tu boleh terus hadir ke Police FM eh, jam 10 pagi akan bermula. Alright, Police FM serasi dengan ku.

0: 12 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Ustaz, habak sah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni Ustaz nak tanya pula pasal solat ni Ustaz.
3: Ya, ya.
2: Oh, ragu-ragu ni sentiasa berlaku dalam kalangan kita ketika mendirikan solat ni. Kadang-kadang kita dah tengah solat dan nak habis dah, baru duk fikir, tadi ni aku ni rokok ke tak? Tadi ada ambil tayar awal ke tak ni? Ada jadi macam ragu-ragu. Jadi macam mana? Adakah perlu kita ulang semula solat kita tu? Jadi macam mana tu Ustaz?
3: Okey, berkaitan kita katakan, kalau kita rasa syok, syok tu, aku dah buat gedok lagi ni. Kadang-kadang benda ni berlaku ketika mana solat dan juga lepas solat atau lepas wuduk. Kalau lepas solat, okey, kita dah bagi salam lah ni. Kita ragu-ragu, tadi dah rokok ke belum lagi ni? Dia bukannya yakin tak? Dia ragu-ragu dah, aku rasa dah rokok ni. Macam tak rokok ni. Dah rokok ni rasa macam tu. Dia kalau confirm tak rokok, itu lain cerita. Ini kita cerita dia syok, dia macam, rokok lah ni. Rasa dok kot yang itu. Kalau berkaitan syok yang berlaku setelah ibadah, disebutkan para ulama sebut benda yang ba'dal faragh. Lepas dah habis ibadah tu, baru rasa syok, baru rasa dah buat gedok lagi tu. Itu tidak memberi kesan. Kalau benda tu berlaku lepas dah habis ibadah dah, lepas pergi salam dah, baru dok rasa tadi ni rokok gedok lagi ni, tadi ni sujud gedok lagi ni. Benda tu tak bagi kesan apa. Sama juga macam wuduk. Lepas dah habis wuduk dah, habis dah ni, tadi tangan ni kena ke tak kena ni? Rasa macam tak kena, rasa macam kena. Dia rasa kena dah ni. Dia duk rasa macam dia syok. Benda yang mana berlaku ba'dal faragh, lepas dah sempurna ibadah, habis ibadah dah, kalau berlaku benda tersebut, tidak memberi kesan.
2: Ya. Tapi kalau kita masih lagi dalam solat kita tu,
3: okay,
2: kita termain-main di fikiran kita waktu tu.
3: Okey, contoh, kalau dalam solat kita, tengah solat ni, kita tengah duk rokok, baru kita terfikir, tadi ni aku baca Fatihah ke dok lagi? Baca ni, dok ni. Bila dalam solat perasaan syok tu berlaku, maka dia kena balik berdiri untuk Fatihah. Sebab dia dianggap seolah tak baca lagi. Itu kalau dalam solat. Jadi kalau tengah rokok tu baru duk rasa, Fatihah baca kot, tak baca lagi ni. Dia kena diri baca balik Fatihah tersebut. Itu kalau dalam solat. Kalau lepas solat dah habis dah, syok tak payah layan. Ha, selalunya jadi lepas solat. Dalam solat jarang berlaku.
2: Ya, ya, ya. Kali dia tak apa nak kosong kot.
3: Ya, ya, ya.
2: Terima kasih Ustaz, terima kasih.

Alright gang, hampir ke pukul set je dah, dah pukul 10 pagi dah. Terima kasihlah pada kawan-kawan dan teman saya pagi ini menerusi hingga pagi. Kejap lagi rakan saya Farhana Hana Moy akan teman anda dalam Hangat Lead. Dan jangan lupa hadir ke Place FM, okay? Jaga peribadi anda tahu. Banyakkan doa daripada saya, Karasan Muhammad. Assalamualaikum. Bye. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jada kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembungkaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarikh baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv

Bandar kedua terbesar di Ukraine terletak berhampiran sempadan Rusia terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, barat daya Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Tema penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Trevicino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, anda bersama dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead hari ini yang akan menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Ya, jangan ke mana-mana, banyak info yang akan Hana kongsikan di dalam seleksi pada pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Perlis FM, serasi dengan ku.

0: dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit sini anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita syukuri nikmat kehidupan, nikmat sihat dan segala macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga saat ini. Semoga hendaknya dengan nikmat kehidupan, nikmat sihat ini, kita dapat gunakan sebaiknya seluruh panca indera kita dan segalanya semata-mata untuk mencari keredaan Allah dan bekalan apabila kita nanti mati, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dan satu lagi, di mana juga tuan-tuan dan puan-puan berada, doa dan harapan daripada saya, semoga kita sama-sama berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan dinaungi oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan hari ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya, kita melihat satu tajuk yang saya letakkan sebagai Taubat Sang Pendosa. Taubat Sang Pendosa. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita selalu dengar kan, bagaimana manusia menyebut tidak ada bumi yang tidak pernah ditimpa hujan. Begitulah dengan manusia, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan atau kesilapan. Lebih besar lagi, melakukan dosa. Saya, tuan-tuan, pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah tersalah langkah dalam beberapa keadaan. Tetapi Allah muliakan kita, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, dengan Allah menutup aib kita. Allah menutup aib kita. Sebab itu orang lain melihat kita sebagai orang yang seolah-olahnya tidak pernah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya kita kena rajin bermuhasabah. Kita jadi sebagaimana hari ini sebab kita dulu mungkin pernah jatuh. Tuan-tuan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Tirmizi, baginda menyebutkan kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabin. Ni sesuai dengan tajuk kita hari ini, iaitu taubat sang pendosa. Apa maksud, apa mafhum daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini? Kata Nabi, kullu ibnu adam, setiap daripada anak Adam itu adalah orang yang pernah melakukan kesilapan ataupun membuat salah. Dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan itu ialah orang yang bertaubat. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang pernah buat salah. Semua orang mungkin pernah tersalah langkah. Okey, mungkin masa kecil, mungkin masa muda, mungkin masa tua. Tapi Rasulullah menyebutkan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, yang membezakan manusia yang melakukan kesalahan ini, sebab kita kata tadi, semua orang pernah buat salah. Semua orang ada kesilapan. Yang membezakan apa? Yang membezakan dua perkara. Ada orang, dia buat salah dan dia terus tenggelam dalam dosa-dosanya. Sama ada dia bertangguh untuk bertaubat, atau dia merasakan bahawa dia muda lagi, ataupun dia merasakan orang lain pun boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Maka dia tenggelam dalam dosa dan kekhilafannya. Yang kedua ialah mereka yang melakukan kesalahan tetapi dia bangkit kembali dengan air mata taubat dan dia lantas mencari jalan pulang. Ini yang kita maksudkan dengan taubat sang pendosa.
Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang melakukan kesilapan atau dosa ini, maka Allah menyebutkan a'udzu

ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon keampunan akan dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka lakukan sedang mereka mengetahui kesalahannya. Sadaqallahul Azim. Allah sendiri menyebutkan orang yang bila dia buat salah lalu dia sedar dan dia balik ke pangkal jalan, kemudian dia ingat kepada Allah, dia memohon keampunan, yakni dia bertaubat, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan ayat surah Ali Imran ayat 135 ini, bagaimana Allah menyambung ayat ini dalam ayat 136 surah Ali Imran ini, bagaimana Allah memberi jaminan, Allah menjanjikan syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai balasan orang yang bertaubat. Orang yang dah bertaubat, dia dah melakukan kesalahan, kemudian dia balik ke pangkal jalan, dia bertaubat, maka Allah menjanjikan syurga untuknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, kita tak sepatutnya menjadi penghukum. Kita jangan menjadi hakim. Atau dengan bahasa yang agak kurang sedap kita sebut, kita jangan mengambil kerja Allah, kerja Tuhan. Sebab bila Allah itu menyebutkan bahawa keampunan untuk mereka yang bertaubat, kenapa kita sebagai manusia dengan rasa seolah-olah kita ini hakim, kita penghukum, maka kita pun hukum orang yang bersalah, orang yang tersasar, maka kita hukum mereka seolah-olah mereka itu tidak ada jalan pulang. Dan hasilnya kita lihat bagaimana ramai anak muda, manusia, ahli masyarakat yang dia dah rasa frust sebab orang menghakimi dia. Seolah-olah dia tidak ada kebaikan langsung dan seolah-olah dia tidak boleh lagi kembali ke pangkal jalan. Dan yang lebih dahsyat lagi ialah seolah-olah orang itu merasakan dia saja yang betul. Dalam masyarakat kita, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, ramai. Ni kalau saya bercakap macam ni, ramai orang tak mau dengar. Sebab dia kata, alah ustazah tu bercakap. Tapi sebenarnya, hakikatnya begitu. Kenapa? Sebab dalam tubuh badan kita ada satu perasaan yang kita sebut sebagai ego. Ego. Kita menghukum. Kalau bahasa kasarnya, kita rejam orang tu, kemudian kita lenyek dia seolah-olah dia tidak ada jalan pulang dan dia tidak ada lagi peluang untuk bertaubat, untuk kembali ke pangkal jalan. Pada hakikatnya, ayah ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedang atau tidak kita, bahawa seorang pendosa yang sedang diri dan dia kembali bertaubat adalah jauh lebih baik daripada seorang ahli ibadat yang sombong dan merasakan dirinya tidak ada kesalahan. Dirinya dah cukup baik. Itu kita kena faham. Sebab syaitan ni, iblis ni, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau dia tak mampu buat kita jadi jahat, syaitan memang tugas dia nak bagi kita jadi jahat. Kalau syaitan, kalau iblis, dia tak mampu buat kita jadi jahat, saya yakin insyaAllah kita, saya, tuan-tuan dan puan-puan, takkan tergamak nak berzina. Takkan tergamak nak bunuh orang. Kita sebutlah dosa-dosa besar tu. Takkan tergamak nak buat benda tu. Tapi iblis ni cerdik, dia licik. Kan? Sebab
kalau dia tak mampu buat kita bagi jadi jahat, dia akan buat kita merasakan kita ini baik. Kitalah yang tepat, kitalah yang betul. Ha, ini yang ada dalam masyarakat kita. Nah, sebab itu kita lihat bila sesetengah orang dinasihati, maka dia tak boleh dengar nasihat orang. Sebab dia rasa dia berada di pihak yang benar dan dia juga menghakimi orang lain. Sehingga orang lain bukan semakin suka kepada jalan agama tetapi makin menjauh. Na'udzubillah min zalik. Tak kiralah dia siapa pun. Tak kiralah dia ustaz ke, tak kiralah dia imam ke, tak kiralah dia bilal ke. Kita kena sedar benda tu. Sebab ramai orang yang buat salah, buat dosa, tapi nak kembali ke pangkal jalan. Mungkin tidak ada orang yang nak memimpin mereka untuk menemui jalan pulang. Maka tugas tanggungjawab kita untuk sama-sama pandu mereka, pujuk mereka. Saya teringat, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Semasa saya mengajar dulu, semasa saya masih lagi berkhidmat sebagai guru dulu, saya teringat. Cuma bila terlintas, saya nak share untuk kita sama-sama. Saya teringat kisah bagaimana seorang anak murid saya, seorang murid perempuan tingkatan 5 sebuah sekolah agama. Tak payah sebutlah sekolah agama di mana. Di Perlis ni, di Kedah ni banyak sekolah agama. Dia mai jumpa saya. Dia kata, "Ustazah, saya ni kan dah berazam untuk bertaubat daripada tengok cerita-cerita tak elok. Tengok cerita-cerita tak senonoh ni, saya dah bertaubat. Dan sebulan dah, Ustazah, saya tak buka link ataupun cerita-cerita tu. Tapi kan Ustazah, bila dah benda tu sebati, saya jadi ketagih. Masuk hari ke-31, Ustazah, saya tak boleh, saya nak buka juga. Dan akhirnya saya buka, Ustazah, saya tengok. Tapi lepas tu saya menyesal. Saya tengok, budak ni budak baik. Saya tengok dia dah ada usaha 30 hari. Dia cuba untuk jaga diri dia daripada buat atau ulang kesalahan itu. Maka jawapan yang sesuai saya bagi dekat dia. Saya kata, "Kakak, dia macam ni lah. Dia macam kita tengok adik, anak, anak menakan kita yang sedang belajar bertatih berjalan. Dia nak berjalan tapi dia jatuh. Dia jatuh, dia baru nak belajar berjalan, dia jatuh. Jadi kita ni sebagai orang tua, kita pimpin tangan dia, kita ajak dia berjalan, jatuh, bangun balik, terus berjalan. Macam itulah juga kita dengan kesalahan, dengan dosa. Mungkin kita sedar benda tu salah dan kita dah cuba, tapi terbuat juga. Bangkit semula, teruskan semula. Kamu dah berjaya 30 hari tak melakukan dosa itu. Tetapi hari yang ke-31 kamu gagal. Kamu cuba lagi. Mungkin kamu akan sampai kepada satu tahap. Kamu 40 hari kamu tak tengok, 50 hari tak tengok. Sampailah satu masa kamu sendiri benci kepada maksiat tersebut." Sebab itu kita sebut tajuk kita, Taubat Sang Pendosa. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, jangan kerana sikap kita ramai orang menjauh dan ramai orang kekal tenggelam dalam dosa, dalam maksiat, dalam kesalahan kerana sikap kita menjadi penghukum. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, taubat yang sebenar-benarnya bukan sahaja dengan mengucap astaghfirullahalazim, tetapi kita kena tahu dia mesti ada. Yang pertama, kita sesal, menyesali dosa-dosa kita yang dah kita buat, menyesal. Yang kedua, kita berhenti daripada perbuatan maksiat tersebut, kena terus berhenti. Yang ketiga, kita berazam untuk kita tak ulang dah. Macam anak didik saya tadi, 30 hari dah boleh berhenti. Tapi hari ke-31 jatuh, start balik. Berazam untuk tak mau ulang balik. Dan kita kena ingat, kalau dosa kita itu berkaitan dengan manusia, kita kena berurusan dengan dia. Kita kena selesaikan dengan dia. Kalau ada barang dia kita terambil, kita kena pulang balik. Kalau ada salah kita dengan manusia, kita kena minta maaf. Nah, dan saya nak berpesan juga untuk diri saya, untuk diri kita sama-sama, kita jangan bertangguh. Kita nak balik ke pangkal jalan ini, nah, sebab kita ini adalah pendosa, maka kita jangan bertangguh. Kerana kita tak tahu
hari esok kita masih sihat atau tidak. Malahan kita tak tahu sama ada esok kita masih berada di atas dunia atau kita sudah berada di alam lain. Semoga insya Allah perkongsian saya dengan tajuk Taubat Sang Pendosa sama-sama memberi manfaat keinsafan untuk kita. Sama ada kita sebagai manusia yang bersalah atau kita sebagai ahli masyarakat. Kita tidak menghukum orang yang bersalah kerana kita bimbang. Mereka yang bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah, berada di dalam syurga. Tapi kita, di mana kita yang terus menghakim orang, menghakimi manusia lain, kita terus mencaci maki orang lain, maka na'uzubillah, Allah menjauhkan kita daripada syurga. Kita kena takut dan kita kena ada perasaan bimbang dengan ancaman-ancaman Allah. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik itu sesungguhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat maha sempurna, yang lemah dari kedhaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

serasi dengan aku. Ya, tadi kita dah ikuti pun Sinar Duha. Dan kini kita akan masuk di ruangan lagu-lagu FYP Back to Back. Jadi terus bersama Hannah Moy dalam Hangat Lead Perlis FM, serasi denganku.

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Serasi dengan ku, baiklah saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu Korea Back to Back Sarang He. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, Serasi dengan ku.
1: Annyeong, Sarang He. Dua lagu back to back Perlis FM, Jesuk Suraba.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

Konspirasi denganku. Baiklah, untuk jam ini, sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti berita ringkas jam 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Polis FM, Serasi Denganku.

0: Sinar.
1: Hai, saya Wani.
2: Saya Amira Osman.
3: Saya Adi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
4: Serasi.
5: Serasi denganku.
6: Berlis FM. Serasi denganku.

Ya, Perlis FM Serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM. Ya, baiklah. Di jam ini, sebentar lagi kita akan ada ruangan tudung saji. Bolehlah share ataupun kongsikan menu masakan tengah hari pendengar setiap Perlis FM kita hari ini kan. Di nombor konti 017-454-1688. Masak apa tu hari ini? Bolehlah kongsi dengan Hana. Dan kita nak ucap terima kasih juga kepada Persatuan P. Ramli yang sudi hadir bagi sokongan untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026 di RTM Perlis hari ini. Terima kasih. Dan selepas ini mereka ada minta lagu permintaan Selapis Kasih Sedulang Rindu oleh Tan Sri SM Salim dan juga Ramli Sarit. Okey, nanti selepas ini Ana akan putarkan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM walau di mana saja anda berada. Okey, baiklah, Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan lagu ini.

kongsikan aktiviti harian Anda? Kasih bosi makun bully. Jom WhatsApp 07 4 5 4 1 6 8 8.

Ya, itu dia, kita dah sampai di ruangan tudung saji. Pada tengah hari ni Hana akan kongsikan satu menu istimewa, itu sambal goreng Jawa. Tapi sebelum tu, kita nak baca kiriman WhatsApp daripada pendengar Perlis FM ni. Daripada Assalamualaikum, DJ Hana, hari ni mami bawa bekal ke tempat kerja. Pagi tadi masak sayur campur dengan cecaru sumbat je. Mami Z dari Kuala Lumpur. Ha, cukup dah tu Mami Z. Sedap nampak menu bawa bekal ke tempat kerja tu, ya. Ha, itulah. Ada setengah orang dia suka membawa bekal kan, lebih selesa, orang kata lebih menikmati bila kita bawa bekal ke tempat kerja ni kan. Ada tu tak sempat kan, dia kalut, ada yang nak hantar anak sekolah pagi, tak dan nak masak dia abang, jadi dia beli ikut kepada cita rasa masing-masing. Itu dia. Dan kemudian daripada Afia Adha, selamat tengah hari Perlis FM, apa khabar di Janau? Waalaikumsalam, habat baik, daripada Mat Afif Adha. Okay, terima kasih kepada kiriman yang telah diberikan. Kalau ada yang nak kongsi menu-menu untuk tengah hari ni, bolehlah kongsi dengan Hana. Okay, sekejap lagi Hana bacakan. Dan untuk menu resepi sambal goreng Jawa ni, Hana akan kongsikan. Selalunya kenduri-kenduri mungkin ada kita buat sambal goreng ni, dan mungkin ada yang teringin kan nak makan kat rumah, nak buat sikit, boleh. Bahan-bahan dia ialah tahu, tempe, kentang, bahan-bahan tumis pula, bawang merah, bawang putih, halia, udang kering, perasa dan lain-lain, cili giling, pes asam Jawa, kicap lemak manis, garam, cili merah, cili hijau, suun dan pucuk. Macam mana cara-cara dia, Hana? Ni Hana bacakan. Memula, lap potongan tahu tu, bagi kering, tahu tu tak boleh basah. Bila basah, dia tak kering lah bila kita masak tu kan. Tahu, tempe dan kentang menggunakan tisu yang absorb, yang boleh serap air tu kan, untuk membantu ia cepat kering dan mengelakkan letupan ketika menggoreng. Itu tips dia. Goreng tahu, tempe dan kentang sehingga kemasan. Letak bahan gorengan di atas pinggan yang dialas dengan tisu tu untuk menyerap lebihan minyak. Dan juga masakkan, cara masakkan sambal dengan menggunakan baki minyak gorengan tadi, tumis irisan bawang merah, bawang putih dan halia. Masukkan 2 sudu udang kering tumbuk dan tumis sehingga garing serta naik bau. Kemudian masukkan 2 sudu besar cili giling dan gaul sebati. Seterusnya masukkan sedikit pes asam Jawa dan 2 sudu kicap lemak manis. Kalau nak gelap sikit, bolehlah tambah kicap. Perasakan sambal dengan sedikit garam. Kemudian gaul sebati, masukkan semua bahan gorengan yang tadi kita dah goreng tu, tahu, tempe, kentang kan, serta suun dan pucuk yang telah direndam. Gaul semua bahan sehingga sekata. Dan akhir sekali, taburkan irisan cili merah dan hijau. Setelah siap, bersihkan apa yang patut di dapur tu. Hidangkan sambal goreng bersama nasi impit ataupun nasi panas kan. Lepas tu tambah pula dengan ayam masak merah. Padu. Jadi itulah dia resepi sambal goreng Jawa yang Hana boleh kongsikan kepada Hana semua. Okey, dan kita ada terima kiriman WhatsApp. Salam Hana dan DJ Bertugas. Saya daripada Sungai Panah tengah hari ni. Sungai Payau Panah tengah hari ni. Daripada Kak Liza, hari ni buat sayur rebung, rebus temenung, ayam asam picit. Sekejap lagi pun nak makan. Terima kasih Kak Liza, selamat menjamu selera untuk tengah hari ni. Sedap tu menu hari ni. Kemudian salam Hana, ni Kak Pah masak kari ikan, bakar ikan siakap, rebus ikan, ayam asam dan ulam kari. Ui, sedap ni. Boleh tambah nasi berpinggan-pinggan kalau kata menu macam ni, Kak Pah. Itu dia. Terima kasih kepada yang sudi mengirim dan berkongsikan menu-menu masakan anda pada tengah hari ni. Kalau ada boleh main hantar lagi, asal lagi anak-anak akan kongsikan kepada semua pendengar Perlis FM hari ni. Jom kita layan lagu seterusnya, Sayang I Love You. Dan sebentar lagi jangan lupa kita ada segmen dalam ruangan Sega, dan Hana akan kongsikan tips-tips kesihatan dan kecantikan. Perlis FM, serasi denganku.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

Itu dia 12.36 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead. Dan kini kita dah masuk di ruangan Sega. Seperti yang Hana wawarkan tadi, Hana nak kongsikan berkenaan dengan tips kecantikan dan juga kesihatan. Untuk hari ini, Hana nak cerita berkenaan rahsia cantik yang ramai orang tak sedar. Cantik bermula dengan senyuman. Senyumannya ialah aksesori yang paling mudah tetapi paling bernilai. Orang yang murah dengan senyuman ni selalunya kelihatan lebih mesra dan menarik. Orang kata awet muda lah kan. Dan yang kedua, banyaklah minum air kosong. Air kosong ni merupakan skincare ataupun alat kecantikan semula jadi kita. Ha, tu dia. Minum 6 hingga 8 gelas air sehari dapat membantu kelembapan kulit. Yelah, cuaca lah ni pun tak menentu. Saat panas, saat hujan, kita pun nak masuk ke musim kemarau dah ni. Jadi banyakkan minum air kosong. Jadi bagi cecair di dalam badan kita tu sentiasa. Yelah, kita nak elakkan dehidrasi kan. Badan yang cukup air ni juga membuatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga. Dan juga tips seterusnya adalah tidur. Itu adalah rawatan kecantikan. Ketika tidur, kulit kita membaiki sel-sel yang rosak. Tidur yang mencukupi membantu mengurangkan mata sembab dan wajah kelihatan lebih segar bila kita bangun waktu pagi tu kan. Itu dia. Dan kemudian makanan pun merupakan satu aspek yang penting ataupun satu peranan yang penting. Seperti buah-buahan, oren, betik, buah beri mengandungi vitamin yang baik untuk kulit kita. Sayur-sayuran hijau juga dapat membantu tubuh mendapatkan nutrien yang penting. Jadi pemakanan yang seimbang pun adalah faktor utama untuk kita lebih sihat. Dan dalam keadaan cuaca ni, jangan lupa pakai sunscreen. Walaupun hanya keluar sekejap atau cuaca mendung, sinaran UV tetap ada. Pelindung matahari membantu melindungi kulit daripada kesan penuaan pramatang. Ingat tu, walaupun hujan mendung kan, sinaran UV tu tetap ada, okay? Dan juga seterusnya, kurangkan stres. Kurangkan stres ni, tekanan yang berlebihan boleh memberi kesan kepada kulit seperti jerawat dan wajah kusam. Cubalah kita buat senaman sikit kan, bagi hilangkan stres. Bila ada tekanan, tipulah kalau kita tak ada tekanan. Mesti ada, tetapi cara kita mengatasi itulah menjadi faktor utama. Macam mana kita mengatasi masalah kan. Kalau hari ini kita bad mood, macam mana kita nak bagi kita ceria semula. Cari cara macam mana kita nak ceria. Contohnya bersenam kan, petang-petang tu breeze walk, ambil udara segar kat luar rumah tu. Barulah kita rasa tenang, dan mungkin ada cara nak menyelesaikan bebanan tu, mungkin ada caranya kan. Dan juga cantik bukan perlu sama dengan orang lain. Setiap orang mempunyai keunikan sendiri. Jangan terlalu membandingkan diri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Keyakinan diri ialah seri yang tidak boleh dibeli. Itu dia. Kita tak perlu banding lah diri kita. Kita pun ada kelebihan, orang tu pun ada kelebihan, ada kelemahan masing-masing kan. Itulah dia manusia kan. Jadi rahsia kecantikan sebenar bukan sekadar pada wajah, tetapi pada cara kita menjaga kesihatan, menghargai diri sendiri dan menyebarkan aura positif kepada orang di sekeliling. Bila hati gembira, seri itu akan terserlah dengan sendirinya. Itu dia cara-caranya kan. Itulah hidup, kena selalu positif. Barulah kita akan rasa lebih tenang kan. Hari-hari nak buat kerja, kita rasa seronok datang ke tempat kerja. Nak mulakan kerja pun rasa seronok, bersemangat. Jadi itulah, sentiasalah jaga pemakanan, kesihatan, bersenam, buat renggangan sikit petang-petang kan. Kalau kata bercuti, bolehlah pergi jauh sikit, jogging, breeze walk, ambil angin, orang kata. Itu dia. Jadi jangan ke mana-mana, untuk sebentar lagi pada jam 1
kita akan menerusi National FM untuk mengikuti berita utama satu tengah hari nanti. Kemudian akan kembali semula, kita akan dengarkan lagu-lagu Jiwang Karat. Okey, dan Hana kongsikan juga waktu penting, waktu solat fardu zuhur bagi Negeri Perlis hari ini adalah 1.28 minit tengah hari, dan juga asar pada 4.50 minit petang, maghrib 7.40 minit malam, dan isyak akan masuk 8.54 minit malam. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, serasi denganku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kau ni yang
2: mahal. Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
9: My love, takat dengar radio boleh.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahu al-'azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: Kasih Denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

Ya, untuk jam yang keempat ini masih lagi bertemankan bersama Hana Moy di dalam Hangat Lit Perlis FM. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengarkan Perlis FM walau di mana saja anda berada dan juga kesetiaan anda bersama Perlis FM. Kita pun dah sampai di ruangan Jiwang Karat. Jadi kadang-kadang ada banyak kenangan yang kita susah lupakan. Bukan orang tapi kenangan yang tinggalkan. Contohnya bau hujan, tempat yang pernah kita lawati, malah lagu yang pernah menjadi kegemaran bersama, semuanya mampu buat hati kembali mengimbau. Tapi itulah indahnya kehidupan. Setiap kenangan sama ada manis atau pahit membentuk siapa kita hari ini. Kalau hari ini hati anda sedang berbunga, nikmatilah. Kalau sedang terluka, percayalah masa akan menjadi penawarnya. Jadi kepada semua pendengar Perlis FM, kita buka tirai Jiwang Karat pada tengah hari ini. Jika kau rasa getarnya daripada slam, Perlis FM serasi denganku.

Ya, pada jam ini dah masuk pun jam yang keempat. Masih lagi bersama dengan Hana. Hana pun dah berada di hujung siaran. Jadi pejam celik dah 4 jam. Dah Hana menemani anda di 102.9 MHz Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini anda akan ditemani bersama DJ Lin dan juga DJ Shira dalam Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapas sempoi dari jam 2 petang hingga 6 petang nanti. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Terima kasih juga yang telah menghantarkan komen di WhatsApp Konti Perlis FM dan juga yang mendengarkan walau di mana saja anda berada. Semoga kita akan jumpa lagi di segmen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Perlis FM, serasi dengan Terima kasih.

kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata.

0: Dan kot, kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu, mula dia buat cakap, hampa dia buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah, mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: guaya la caminar, tira. Guaya. Walfadang pasi, ulta adu del poco kai. Wimpana sutari, kopi abra kopi. Akhir tak ada poco kai panas terik. Wal kurma, iya pada buat kurma. Itu punya kurma. Wal kurma, nak buka puas, buka bisa nulati. Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Tak buka. Kupandung kiri kanan. Ini
1: apa dan dia?
0: Kupandang kiri kanan. Kual saki baki. Tumpuk.
2: 102.9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hemoh-hemoh buat rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Kita harapkan anda terus setia hingga kita tutup kedai pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam yang lepas dalam hangat lead, dan sekarang Lim pula yang akan terus teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih juga buat dua orang jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu ini dan perkongsian yang lain akan menyusul selepas itu. Khas buat anda hanya di Perlis FM.

mesti ada yang kekal. Tapi bagaimanapun kehidupan ini tetap kita kena harungi, tetap kita kena jalani seperti biasa. Boleh sampaikan semasa dengan ku dan Lin di sini, teman anda untuk edisi hari Khamis kita 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan, diberi lagi ruang untuk kita bersua di ruang legar udara Perlis FM. Terima kasih juga untuk Putri Pena yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Tanya Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan lagu Berjauhan. Kita berjauhan semenjak berjauhan kot. Kita tu tak ada daripada Sani Sahuri. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba orang kata apa, selitkan untuk hiburan kita bersama juga. Ya, yeah. Ini pula kiriman daripada siapa ni? Oh, Kak Rohani kita. Katanya Assalamualaikum Lin, hai, selamat petang. Selamat kembali bertugas katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat petang juga untuk Kak Rohani kita. Katanya moga sihat, ceria, bahagia dan berada dalam lindungan Allah selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Terima kasih untuk orang-orang yang hebat yang sentiasa orang kata apa, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Insya-Allah doa-doa yang baik juga akan kembali mengiringi Kak Rohani seisi keluarga ya. Katanya baru balik daripada pergi beli barang dapur. Masya-Allah sempat juga noh. Alhamdulillah. Kan? Bukan senang sebenarnya kita ni nak cari ruang, nak cari waktu kan untuk kita pergi beli, walaupun untuk beli barang-barang basuh ke, barang-barang dapur kita tu ke, betul tak? Kadang-kadang tu ada je benda kita nak kena buat. Kak Rohani katanya nak dengarkan lagu Hindustan sekejap lagi ni untuk slot acar-acar nehi-nehi. Boleh awun hantar awal pun tak apa, kita terima belakang-belakang Kak Rohani. Boleh hantar mic kat kita sekejap lagi, kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama ya. Terima kasih. Ini pula kiriman seperti biasa. Mr. D kita katanya salam Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Mr. D. Dia bertanya apa khabar Lin di sana. Alhamdulillah baik, semuanya daripada Allah Ta'ala. Katanya nak dengarkan lagu Mona Lisa Bang Bang. InsyaAllah kalau ada berkesempatan sekejap lagi ni kita akan cuba siarkan ya. Sebab ramai juga yang pakai-pakai duit minta ni. Sekejap lagi kita tengok tahu mana yang boleh. Tapi sebelum kita nak berhibur bersama dengan lagu-lagu yang mana anda pakai bagi list dia kat Lin tu, pakai senarai tu, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua mengenai dengan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis 2026, di mana Perkeso Perlis akan menganjurkan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis pada 25 dan juga 26 Julai 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan juga Ahad kawan-kawan, pada pukul 9 pagi hingga ke pukul 5 petang. Tempatnya di Dewan Civic Arau, di mana terdapat lebih 20 majikan dan juga 2,000 kekosongan jawatan tau, yang ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya untuk golongan belia yang sedang mencari pekerjaan. Jadi anda semualah dijemput hadir ke Carnival Kejaya pada kali ini. Antara aktiviti yang ada di situ juga adalah temuduga terbuka, pendaftaran portal My Future Jobs, kaunseling kerjaya, jualan food truck pun ada. Jadi pakat-pakat ramai pakat-pakat pi. Aku duduk terbalik pi dah. Katanya jangan lepaskan peluang juga, dan untuk maklumat lanjut anda boleh saja terus rujuk di laman sosial rasmi Facebook Pertubuhan Keselamatan Sosial Perlis ataupun TikTok Perkeso Perlis. Lagu tu cerita dia. Baiklah, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 2.32 minit petang. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, dan lagu-lagu yang mana anda pakai senarai tu kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Terus dengar.

suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

tidak berjauhan, Sunny Sahuri membawa kita ke pukul 2.40 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan amboi pakat meriah depa di ruangan WhatsApp Konti. Salam hemoi-hemoi. Kita nak ucapkan buat Kak Wah kita, Kak Rohani, kita pun ada Kak Emma Haryati daripada Felda Tementi Berapahang. Kita pun ada Mak Lang Mina, terima kasih. Kita ada Tok Wan Chin, terima kasih. Amboi depa noh. Awai tak kalut. Ini pula Wan Ku Idea, terima kasih. Katanya rindu pula jalan pantai timur. No, kali tu kena pi pula lah kan. Orang kata apa, cuti-cuti satu Malaysia. Terima kasih juga untuk Mak Cak yang bersama dengan kita juga waktu lo ni. Mungkin Lin tak sempat lagi nak baca ke semua WhatsApp-WhatsApp depa. Tapi kita nak panjang-panjangkan lagi perkongsian kita pada hari ini, di mana sebelum kita nak teruskan dengan hiburan seterusnya lah, Lin nak kongsikan dengan anda mengenai permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke College Vocational Kangak, yang mana kini dah pun dibuka mulai 10 Julai hingga 14 Ogos ya kawan-kawan 2026. Jadi buat adik-adik kan yang mana berada di tingkatan 3 ataupun ibu bapa lah yang mana mungkin tengah cari hala tuju pendidikan untuk anak-anak mereka, selepas ni ke kan, masih lagi ada masa tau untuk anda membuat persediaan, perhitungan gitu kan, menghantar juga permohonan tu masih ada masa lagi. Manalah tahu, ini adalah peluang besar kepada anak-anak kita untuk melangkah lebih jauh ke bidang yang betul-betul mereka minat. Yalah, zaman sekarang ni kan, kalau ada satu kemahiran di tangan tu, dianya memberi satu kelebihan pada anak-anak kita, selain daripada memperolehi keputusan akademik yang baik. Kerana kemahiran juga boleh jadi bekalan di masa hadapan bagi menambah lagi pendapatan sampingan tau. Baiklah, sekejap lagi Lin nak kongsikan pula lagi satu info menarik berkaitan dengan College Vocational Kangak. Jadi kita harapkan kepada anda semua, jangan lupa mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

jumpa kawan-kawan untuk hadir ke kompleks penyiaran tuanku Syed Putra Kahangat Boleh ni, untuk rakan-rakan yang mana orang kata nak cuba untuk sertai pertandingan Bintang Piramli 2026. Manalah tahu anda adalah bintang yang dicari-cari. Kan? Okey, kawan-kawan, kalau tadi Linda kongsikan mengenai permohonan PKSK ke Kolej Vocational Kahangat, kali ni Linda kongsikan kepada anda pula mengenai Hari TVET Kolej Vocational Kahangat 2.0 2026 yang akan berlangsung pada 3 dan juga 4 Ogos 2026, bermula pukul 8.30 minit pagi hingga ke pukul 5 petang di Kolej Vocational Kahangat. Jadi nanti buat semualah anda yang mana duduk dengar waktu lah ni, yang mana nak kenali dengan lebih dekat lagi dunia TVET, bolehlah pakat ramai-ramai pergi ke Hari TVET Kolej Vocational Kahangat bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai program-program yang ditawarkan dan melihat sendiri suasana pembelajaran di situ. Baiklah, jangan ke mana-mana. Saat lagi pukul 3 petang, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terbang Kona Patah Balik Mai terus bersama dengan Lin untuk jam yang kedua nanti. Pastinya ramai yang pakai duk tunggu dah nak dengar lagu-lagu di slot acak-acak. Nehi-nehi. Ini dia, memburu impian untuk Wan Kuaidir kita. Katanya rindu dengan belah pantai timur. Oh, sambil ride tu, sambil terbayangkan lagu ni ya.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sembang-sembang pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688. Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Belanjawan 2027 akan mula dirangka bulan depan, seterusnya dibentangkan pada awal Oktober ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, belanjawan itu akan terus berpandukan kepada prinsip bahawa pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pemerkasaan kehidupan rakyat dan bukan setakat diukur berdasarkan petunjuk ekonomi yang kukuh. Aspek keselamatan wanita dan kanak-kanak di ruang awam dipertingkatkan. Ia menerusi penerapan prinsip pencegahan jenayah melalui reka bentuk persekitaran dalam perancangan dan pembangunan bandar. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Adras Sabu berkata, pendekatan itu akan diberi perhatian khusus di kawasan kediaman dan taman rekreasi, juga laluan berjalan kaki dan perhatian bas, terutama di lokasi yang dikenal pasti berisiko tinggi. Sebanyak 473 prospek penjara atau banduan menyertai program latihan TVET dalam sektor pembinaan sejak 2024 hingga Jun tahun ini sebagai persediaan sebelum kembali ke dalam masyarakat. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan ia merupakan langkah strategik Kementerian Dalam Negeri bagi meningkatkan kebolehpasaran dan memperkukuh pemulihan prospek yang berada

0: selepas negeri Victoria, Australia menarik diri sebagai tuan rumah pada 2023 berikutan peningkatan kos. Namun Glasgow menawarkan penyelesaian dengan menganjurkan temasya menggunakan kemudahan sedia ada bagi mengurangkan beban kos kepada pembayar cukai. Luar negara, saham syarikat teknologi melonjak semula hari ini sekaligus memacu kebanyakan pasaran saham di Asia ke paras lebih tinggi disokong harapan baharu terhadap pemulihan sektor kecerdasan buatan. Minat pelabur terhadap sektor AI sebelum ini terjejas berikutan kebimbangan mengenai penilaian harga saham yang terlalu tinggi serta persoalan tentang tempoh pulangan pelaburan trilion dolar dalam sektor tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: Aircraft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai, FKU 2026.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Pertemuan kita di hari Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Kembali lagi kita di jam yang kedua dalam Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Memang Sempoi. Dan Lina akan terus teman anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. InsyaAllah pelbagai lagi yang kita nak kongsikan di samping lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan hari anda. Baiklah kawan-kawan, untuk jam yang kedua ini seperti biasa setiap hari Khamis kita akan layan bersama lagu-lagu di slot acak-acak nehi-nehi. Dan waktu luar ni pun meriah di ruangan WhatsApp Konti. Kita nak bacalah pula kalau tadi tak sempat kita nak bacakan di jam yang pertama, mungkin jam ni kita sempatlah nak baca no. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan live Facebook Perlis FM juga, yang mana dah pakat-pakat masuk mai, boleh tinggalkan saja komen anda sekiranya anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Okey, ini pula kiriman daripada makcik kita, katanya salam Lin, hari ni acar-acar nehi-nehi. Ada katanya, mengaji pun ada, betul ya. Lagu-lagu pilihan Piramli pun ada, ada belaka hari ni hampa. Kan meriah gitu. Tapi apapun, terima kasih makcik atas kiriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya untuk jam yang kedua ni bubuh lah macam biasa lagu daripada makcik Liki. InsyaAllah set lagi kita akan cuba siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Ianya macam dah jadi lagu wajib di Perlis FM. Gitu kan. Okey makcik, terima kasih. Katanya moga berjaya semua urusan hari ni nah. Alhamdulillah, insyaAllah juga kita harapkan moga dipermudahkan juga buat penerbit untuk Bintang P. Ramli 2026 kita, Encik Sazali Ahmad dan juga Encik Feroz Khan bersama dengan tim yang bertungkus lumus untuk menjayakan Bintang P. Ramli, pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Alah gitu cerita dia. Terima kasih juga untuk Mami Z yang berada di Kuala Lumpur. Katanya salam Lin, nak dengarkan lagu Hindi apa pun tak apa dari filem Dakar. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya ya Mami Z. Terima kasih atas kiriman bersama dengan kita di ruangan acak-acak nehi-nehi waktu ini. Dan kiriman ada daripada Mak Lang Mina, katanya nak dengarkan lagu Canda Camke daripada filem Fana dari Kaki Bukit katanya. Terima kasih Mak Lang Mina yang terus bersama dengan kita, dan kita harapkan kawan-kawan yang lain pun terus bersama dengan kami hanya di Perlis FM Serasi Denganku. Kita dengarkan dulu lagu yang diminta oleh Kak Mila Hapuh kita. Terus dengar.

Membawa kita ke pukul 3.20 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang baru saja masuk ke ruangan live Facebook Perlis FM dan juga kawan-kawan yang bersama kita di ruangan WhatsApp Kunti. Kiriman daripada Jazmiza Jaya katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Chori Chori Sapno Main daripada filem Chal Mere Bhai. Katanya harap DJ yang comel dapat tunaikan om boleh dia puji nom lambung. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba ya untuk selitkan untuk buat orang kata apa, hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita ada juga Amirul Anwar katanya, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang dan selamat bertugas katanya. Lin, hai hai, layan je acah-acah nehi nehi, hemo-hemo ikhlea bahang lagu ca'a hai tu je ku padu radu tu, pandai dia pantun tu, dalam-dalam dia puji tu. InsyaAllah asal lagi ya kita akan cuba siarkan. Terima kasih juga untuk Percy Hakim kita yang sentiasa available. Katanya Lina hangat lit-lit hari ni. Ya betul, hari ni hangat lit-lit nampak. Padu radu jugalah. Kita pun nak guna lah ayat mirut. Ini pula kiriman daripada Kak Aziza Hashim. Katanya salam Lin, selamat petang. Mana teman petang ni? Bazigal satu, selamat bertugas. Terima kasih. Teman kita hari ni dia bertugas di bahagian pendaftaran lah Kak Aziza. Terima kasih juga untuk Said Nazri. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat berkonti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Katanya nak layan acah-acah nehi-nehi hari ni dengan lagu I'm the best satu. InsyaAllah kita cuba sekejap lagi ni. Berkesempatan ataupun tidak, kita nak siarkan dulu lagu yang Tok Wan Chin minta daripada jam pertama tadi ni. Takkanlah tak ada kan untuk dia. Tapi apapun, anda memang sempoi dan terus bersama dengan kami hanya di Perlis FM, serasi dengan kau.

jangan diteruskan kerap-kerap kan. Nah, cuaca di negeri Perlis tengah duk hangat lit-lit ni, Lino, jangan duk buat lah kau sangat. Kan, apa pun, terima kasih untuk anda yang mana hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti, yang hantar mai di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita ada juga Muhammad Afiq Ada, katanya selamat bertugas buat Lin, terima kasih, jom layan acak-acak nehi-nehi. Layanlah selalu kan, nak bersama dengan kita set saja, tak lama pun orang kata. Dan kiriman daripada Azmirul Hafizi juga, katanya salam Perlis FM, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul Tawau katanya dari Bandar Tawau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang buat semua yang bertugas katanya. Terima kasih timbul daripada Tawau. Azwana binti Dahaman juga bersama dengan kita, katanya assalamualaikum Hailin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang, selamat bertugas katanya. Terima kasih, selamat petang untuk Azwana. Katanya nak dengarkan lagu Kuch Kuch Hotahi, boleh, sekejap lagi kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama ya. Kiriman daripada Karasma Saat, katanya salam Lin, selamat bertugas hari ni seorang ke? Ya, sungguh kalau Kelih duduk seorang ni, seorang lah makna katanya kan. Katanya waktu lah ni dekat futsal Batu Dua duduk tengok budak-budak berlatih bola bawah umur. Katanya umur 6 tahun. Apa pun Perlis FM tetap serasi denganku. Terima kasih Kak Razma, walaupun duduk tengok anak duduk berlatih bola, buka RTM Klik boleh juga dengar dan juga tengok kami di ruangan Facebook Perlis FM. Terima kasih, layan terus. Kita pun ada Cik Nurul, katanya assalamualaikum Hailin, hai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan lagu daripada filem Man, katanya untuk ibu saya Kak Teh Oran, insyaallah. Tadi pun daripada filem Man juga kan, harapnya kawan-kawan semua terhibur lah ya. Kiriman di ruangan WhatsApp Konti tak kurang meriah, ada juga Firas bersama dengan kita waktu lah ni, katanya selamat petang DJ, selamat petang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Firas nak dengar lagu Yeh Dua Hai Mary Rab Sid. Wih, hari ni dia punya ejaan bahasa Melayu dia kena lah kawan-kawan. Katanya cuma tahun satu tu lah, hibur semua piminat aca-aca nehi-nehi. Itu sajalah. Mantap kali tu. Tapi apapun, terima kasih untuk Firas. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Jom kita nak layan dulu Mengkoi Asa Gedun untuk anda. Terus dengar.

Dan curi-curi sebenar minda pun kita dengarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih lagi bersama dengan kita. Kiriman daripada Kak Ani, kita katanya Lin tak boleh dengar lagu ni. Ni kira nak menyanyi tanpa sengaja. Dia dah kali tu no. Boleh tak ada masalah kan. Sekali-sekala kita nak layan lagu tu cerita dia. Tapi apa pun, kita harapkan kepada anda semua yang dengarkan saat ini, moga terhibur hendaknya. Jangan menekan-menekan, sabar. Semuanya akan diberi dengan sama rata, InsyaAllah. Kita cuba ya. Terima kasih juga untuk Cik Nurul. Katanya Kak T tiap-tiap minggu layan Hindustan, minat sungguh dengan Hindustan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Cik Nurul bersama dengan kita layan Caca Nehi-Nehi setiap kali hari Khamis, insya Allah. Kita akan cuba berikan yang terbaik ya. Aishan Syed juga terima kasih, katanya selamat bertugas Lin. Selamat bertugas, terima kasih. Salam ceria dari Taman Ria Jaya Sungai Petani. Orang Sungai Petani pun layan Caca Nehi-Nehi tau. Alhamdulillah, terima kasih. Katanya mai-mai makan goreng pisang dengan nangka sambil dengar acak-acak nehi-nehi. Terbaik kali ni, santai masyuk. Okay, terima kasih bersama dengan kami. Kita pun ada Roslan Hashim di ruangan live Facebook Perlis FM. Katanya Assalamualaikum Lin, petang ni layan Radio Perlis dari Langkawi, line clear. Terima kasih, mau lagu tu terus layan Perlis FM hingga ke tengah malam satgi ni tau. Terima kasih juga untuk Pak Zul Omar, katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan lagu Ham Tum Hari Hin Tum Hari Sanam. InsyaAllah kita cuba sekejap lagi ni, sedaya upaya, sempat ke tidak ke no. Apa pun, terima kasih juga untuk anak desa Paya Burma pun hantar mai di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih juga untuk Cik Leo bersama dengan kita, katanya Assalamualaikum anak Lin yang selamat bertugas juga, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Cik Leo kita, ataupun kita panggil kat dia Mama Leo. Mama, tapi jauh sikit jarakkan perkataan tu, Leo di belakang ya. Risau kita, mereka ni yang kadang salah faham, jadi kita kena terangkan sedikit. Siapa tadi yang nak dengarkan lagu Bazigar? Oh Bazigar, takkanlah tak ada, kita bagi ya. Kita tak ada, insyaAllah. Lah ni duk ada pukul 3.45 dah kawan-kawan. Terus dengarkan Perlis FM, serasi dengan kawan-kawan.

Hemery Rabsi daripada filem Sabna Sajen ke tahu daripada tahun 1992 kawan-kawan. Apapun, terima kasih yang mana masih lagi terus setia mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Lagu yang diminta oleh Firas dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Jumri Cushion, katanya berseri hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Agali Lakja satu, insyaAllah. Zamri Muhammad Zain Zamri katanya Arau juga hadir. Jumri Cushion tanya, awak tak ada live TV. Masya Allah kawan-kawan. Kalau pasang pula hat tu set lagi ni, dia menderu masuk hampa. Tangan kita tak cukup untuk kawal keadaan. Ya, rot lah taron ni pun hampa. Kan? Nanti bila kita ada pairing, baru kita akan buka lah. Sebab sana sini takut sekejap mata kita jadi kerong kawan-kawan. Dia juling. Dia pecah banyak. Kan? Taruh hat ni pun dua, orang kata apa, aplikasi ni pun kita kepala dah macam tu dah hampa. Sekejap lagi nak kena urut bau pula. Terima kasih yang bertanya. Untuk Rohizam Saad juga terima kasih. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Lin, selamat bertugas. Terima kasih. Moga selamat semuanya di manapun anda berada. Kak Azia Hashim katanya terima kasih Lin, putarkan lagu yang kau minta. Sama-sama kasih. Kasih anda sentiasa diterima. Mia Zahra, amboi dia hantar mai kat kita. Emoji. Mizi taruh Mizi. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang. Nak dengarkan lagu Bak Syah. Ai, minta lagu Bak Syah ke minta Abang Syah lah ni. Katanya nak tunjukkan khas buat ibu tercinta Rokiah Mustafa. Semoga sihat-sihat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Buat kawan-kawan yang mungkin tak sihat ke waktu ni, macam Kak Zawiyah kita, kita harapkan moga cepat sembuh. Jangan lupa dapatkan rawatan dengan segera. Makan ubat ikut jam, jangan ikut suka hati. Dia dah kali tu hampa. Kan, lambatlah nak lega. Maksudlah lah ni macam-macam penyakit duk ada kan. Cuaca pun kadang-kadang hujan, dalam tengah duk hangat lit-lit pun dia boleh mai hujan. Kadang-kadang dah hujan sekejap lagi tiba-tibanya hangat balik. Jadi jom kita nak berguling balik dah. Lagu orang kata apa, yang cukup-cukup evergreen, diminati sejak dulu kala lagi. Tak tahu pun nak kata orang mau boleh ada angin lak darung kuat mai kan. Hak duk dalam duit tu. Layan hampa lagu ni. Jom kita nak pergi berlari depan tu.

Kita risau kot sekali Abang Syah ya, Man. Dia dah kali tu. Kan. Dia duduk sebut lagu last kali tu kan. Dia duduk sebut Pak Syah. Pak Syah sat lagi Abang Syah Mai sat lagi. Dia ada hampa. Dia bukan siapa. Pasal dia ada aura dia sendiri. Lagu tu cerita dia. Dan apa pun waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 4.07 minit petang dah kawan-kawan. Dah banyak dah juga senarai lagu yang kita dah dengarkan bersama-sama. Apa pun terima kasih Cik Nurul katanya rancak lagu petang ni. Dengar lagu Hindustan kena blok dengan cucuk pisang hangat-hangat apa nak kata tu dia suruh dia tak beralih dah kiri kanan. Terima kasih Kak Rohani Kriya juga katanya Lin lagu petang ni best. Alhamdulillah. Kalau anda suka kita lagi suka. Muhammad Yusof katanya mantap. Terima kasih. Walaupun dia hanya hantar emoji. Katanya selamat petang Lin, selamat bersiaran juga Radio Perlis FM terbaik best lagu lagu Ganu hadir katanya. Best semua lagu lah maksud dia. Terima kasih Moon Bulan katanya hadir. Terima kasih Moon sudi hadir di waktu siang hari bersama dengan kita tahu. Aduhai, siapa lagi bersama kita? Hafiz Nur Syazaf katanya sebab petang Perlis FM kemarin kirim WhatsApp petang ni ke Facebook Perlis FM pula. Terima kasih bersama dengan kita. Siapa lagi yang bersama dengan kita?

Fathullah ni. Okey, rasanya semua kita dah baca. Kita nak baca pula di ruangan WhatsApp Konti. Kiriman daripada Kak Ani, kata lagu-lagu petang ni pun memang best Lin. Keluar dah Abang Lin dengan Abang Angkat, Cik Suami. Betul. Syarukan tu abang kita lah, abang yang sulung. Tapi bila dah dia lupa diri tu, dia tak balik lah main balik. Dia ada kali tu. Katanya Suakin salam tau, sekejap dia nak terbang balik Mumbai dah. Dia ada kali tu. No, buat geno, orang duk jauh. Tapi apa pun, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mr. D. Katanya duk layan pula lagu Kuch Kuch Hot Tahir tadi ni. Sambil dengar Lin duk berceloteh. Alright lah, buat kata Lin. Boleh lah lagu tu kan. Walaupun duduk di Ganu, boleh juga cakap orang utara. Telah buat hang. Terima kasih untuk kiriman daripada siapa ini. Anak desa Payoh Burma, katanya tadi nak dengarkan lagu Usah Ibadah pun tadi kita siarkan. Terima kasih juga untuk Aura Seven. Kita juga ada Haidar daripada Kampung Cheok, katanya layan petang ni semua lagu terbaik. Terima kasih juga untuk Khalifah Utama, salam sore buat Lin. Terima kasih, salam sore juga untuk anda Khalifah Utama. Anda berada di mana tu? Cuba kongsikan dengan kita. Tapi kita pun nak kongsikan juga dengan anda untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.50 minit petang, maghrib 7.40 minit malam, manakala isyak pula 8.54 minit malam. Untuk solat fardu asar sekejap lagi ni pukul 4.50 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapat kawan-kawan semua pakat atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jom kita teruskan lagi hiburan dalam Acah-Acah Nehi-Nehi.

18 minit petang kawan-kawan. Nah, nampak gayanya takat tu sajalah untuk ruangan acak-acak nehi-nehi kita hari Khamis ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan acak-acak nehi-nehi ini minggu hadapan. Dan seperti biasa, saat lagi tepat jam 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar, sekali lagi dimaklumkan kepada anda pada pukul 4.50 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Terima kasih untuk Jumri Cushion, terima kasih untuk Rohizam Saad, katanya best lagu-lagu yang disiarkan pada petang ini di ruangan acak-acak nehi-nehi. Abad-abad juga kata best lagu Guni Lina. Terima kasih untuk Cik Nurul juga, katanya terima kasih banyak-banyak Lin, ceria Kak Teh petang ni, Masya Allah. Terima kasih Jumri Cushion, katanya layan lagu sambil menjahit hari ni. Tu dia sakan ni pun, untunglah boleh menjahit waktu-waktu law ni. Tapi apapun, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku. Ini adalah lagu yang terakhir lah sebagai lagu penutup untuk anda kan. Diharap anda terus setia bertemankan Perlis FM hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus dengar Perlis FM serasi denganku.

0: Polis FM di seluruh dunia.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jangan duk kalih nah, terus dengar radio boleh.

0: Melis FM, serasi denganku.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: tun cewa mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Turun aplikasi RTM Click sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Kak, dengar radio
1: Perlis FM serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat Lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang keempat, dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita telah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz Anas untuk mulakan dengan bacaan doa dulu, dan kita teruskan dengan tahsin Al-Quran untuk hari ini untuk surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan juga doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا

0: خوف. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk bacaan surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Jadi kita nak memperdengarkan pula bacaan daripada rakan-rakan pemanggil kita. Assalamualaikum, siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
2: Allahu wabarakatuh.
1: Ya.
2: Mak Lin.
1: Mak Cang, alhamdulillah.
2: Mak Cang buka-buka terus dah ingat suara Lin dalam ni.
1: Betul ya, alhamdulillah kalau lagu tu Mak Cang noh. Hari ni Mak Cang jadi student yang pertama sekali.
2: Nombor satu, kalau dapat hadiah lega.
1: Lega, alhamdulillah. Insya-Allah. Dia dapat hadiah nanti di sana nah. Jadi Mak Cang boleh mula dah Mak Cang. Silakan.
2: Ya, baiklah. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jumpa Ustaz pula ni.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Ya. Macam macam tengok jadi rumah nah.
0: Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy.
0: Tabai sikit roh macam. Li'ila fi Quraisy Ra'ish. Ya.
2: Li'ila fi Quraisy.
0: Ha, tu tak tebal, tu jadi Quraisy.
2: Tak tebal juga kan?
0: Jadi Quraisy je tak mahu.
2: Quraisy.
0: Ha.
2: Dia bunyi Roy tu dulu no?
0: Ya, Roy
2: dulu. Roy. Ha. Li'ila fi Quraisy.
0: Ya.
2: إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
0: Nipis sekali lagi. Soif.
2: Nipis pula.
0: Nipis.
2: Soif.
0: Ya mati tu, jangan kita nipiskan dia.
2: Soif.
0: Soif.
2: Soif.
0: Macam tu.
2: إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
0: Ya. Yeah.
2: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
0: Ya.
2: الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
0: Yang tu pun nipis juga. Khawf. Bagi tajam bunyi dia.
2: Oh, khawf nipis juga lah.
0: Khawf.
2: Khawf.
0: Ya, sekali lagi.
2: Wa'amanahum min khawf.
0: Khawf.
2: Khawf.
0: Khaw tebal.
2: Dia khaw.
0: Bunyi waw.
2: Khawf.
0: Tengok. Khaw.
2: Waw dengan fa tu nak.
0: Waw dengan fa. Bagi tajam bunyi dia. Khawf.
2: Khawf.
0: Ya, macam tu.
2: Wa amanahum min khawf.
0: Ya. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Nanti belakang-belakang ni Ustaz tegur apa macam yang baca tak ni macam tak puas hati. Bagi Ustaz, kata apa dia
1: Mak Cik
2: baca yang mana-mana tak betul tu
1: nak. InsyaAllah. Asalkan
2: Mak Cik
1: masuk awal
2: je,
1: clear.
2: Ni tu, sekejap kena dengar lain. Nanti dah kita duduk pedor, nak telefon lah. Dapat. Okey, Lin, baik.
1: Baik.
2: Terima kasih layan Mak Cik ni sepagi, sampai petang.
1: Dia ada sekali tu.
2: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana? Pak Mik ke?
3: Ya, Pak Mik ni.
1: Alhamdulillah, Pak Mik jadi pelajar nombor 2 hari ni.
3: Ya, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Mik, boleh mula dah nah. Hari ni dengan surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was
0: Nipis kan Pak Mi? Soif.
3: fa' tu nipis.
0: Ya dengan fa tu nipis kan. Saif.
3: Ya. Ila bihim rihlata syita'i was-saif.
0: Tak cukup nipis. Tak cukup nipis bunyi apa? Maklin dia tu. Ya mati tu kita nak nipiskan dia. Saif. Jangan saif tu dia tak cukup. Nipis. Saif. Ya, sekali lagi.
3: Saif. إِلَى بِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
0: Khawf, bagi tajam bunyi dia. Khawf.
3: Wa amanahum min khawf.
0: Tak jadi. Dia tumpui. Bunyi dia tumpui, Pak Mi. Dia khawf dengan khawf. Dia bagi tajam sikit bunyi wow tu. Sekali lagi. Wa amanahum.
3: Macam mana nak bunyi tak?
0: Khawf.
3: Khawf.
0: Tajam kau. Tu bagi tajam sikit bunyinya. Khawf.
3: Khawf.
0: Ya.
3: Wa amanahum min khawf.
0: Ya. Alhamdulillah. Jadi. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
0: Sadaqallahul
3: Azim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Laju Pak Mi bagi salam.
1: Tak apa Pak Mi, tak apa.
3: Tak apa.
1: Alhamdulillah, selesai Abi dah. Terima kasih Pak Mi nah.
3: Sama-sama lah.
1: Nanti masuk pula nah.
3: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Halusnya suara tu. Siapa di sana?
4: Kak Zal. Ya.
1: Pasal dengar dia sayup sangat kan?
0: Dengar jauh sangat.
4: Dekat lah.
1: Kalau boleh dekat lagi apa mulut di telefon tu kak.
4: Dekat dah niak ha.
1: Hello.
0: Dia bunyi jauh
1: pun. Tapi dia bunyi jauh buli pula dah. Kalau boleh ni. Kalau Kak Zal nampak link dekat Facebook ni apa tungging telefon tu bagi dia duduk di situ. Jadi senang.
4: Tak tutup kat mana kat mulut.
1: Tungging.
0: Nak jelas dah sikit tu.
1: Jelas lah sikit. Jadi angkat telefon tu tungging dia punya belakang tu bagi dekat dengan mulut.
4: Jelas.
1: Jelas pun.
0: Okey.
1: Boleh. Tak tu dengar. Jadi silakan boleh mula dah Kak Zal dengan surah Quraisy ayat 1 hingga 4 nah. Dia sayuk pi dah.
4: Ya, tak dah.
1: Dia sayuk pi.
0: Makin sayuk bunyi dia.
4: Ni
0: boleh
1: ya? Kekalkan kedudukan telefon tu begitu di mulut. Lagu tu. Silakan.
0: Dia hilang tadi. Tengah-tengah tu dia duduk hilang. Hujung-hujung dengan tengah-tengah tu tak apa nak dengar.
4: Tu dengar.
0: Dengar tapi dia jauh juga bunyi dia. Saya dengar awal-awal ya, lepas tu satgi bila mai kat jauh tu hilang.
1: Kita nak tentukan betul tak betul tu dia jadi sabar selo. Kalau Kak Zal tengok balik Facebook nanti Kak Zal akan tahu yang maksud kami kata tu.
0: Sorang tak apa dengar. Dia jauh sangat.
1: Kak Zal buka balik Facebook Perlis FM nanti, check balik bunyi dia macam mana mai bila Kak Zal baca tu nanti.
4: Handphone tak ada ni, bukan handphone canggih, bodoh
1: saja. Dia takkan kira canggih ke bodoh. Tak apa, dia tak termasuk. Cuma dia jadi bila baca
0: Nak bagi jelas. Cuma tak apa jelas kita. Saya nak tegur pun tak jelas bunyi tadi. Cumanya ada sikit saya boleh tegur sikit Kak Zan. Contohnya ila fihim rihlatash, tadi Kak Zan baca, saya dengar bunyi macam lanjut, lambat nak masuk dalam shin tu. Boleh cuba. Cuba baca sekali lagi.
1: Ulang.
0: Ha, boleh. Ha, okey. Masuk terus fal ya'budu rabb. Jangan fal ya'budu rabb, lambat. Jangan lanjut macam tu. Masuk terus. Sekali lagi. Okey. Yang ni kami tak dengar. Yang tu tak dengar. Tak dengar tadi. Yang ni tak dengar. Sekali lagi. Allazi at'amahum. Okey. Okey. Ha, boleh. Alhamdulillah. Bolehlah dengar sayut tapi dengarlah. Alhamdulillah, bolehlah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zal.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Encik Azhari ke di sana?
5: Ya, saya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Encik Azhari hubungi kita masuk kelas juga hari ini. Jadi silakan Encik Azhari, hari ini kita dengan surah Quraisy.
5: Surah Quraisy.
1: Ya, ayat 1 hingga 4. Silakan.
5: Surah Quraisy saja nak. Okey.
1: Betul.
5: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Baik, saya baca terus.
0: Ya.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Terima kasih Ustaz juga di jilid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
6: Ini Mak Ngoh.
1: Jadi silakan Mak Ngoh. Hari ini kita dengan surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Boleh mula dah.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Okey, Mak Ngoh cuba pula.
0: Ya.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf.
0: Angin ha bagi jelas lagi. Rih.
6: Ilafihim rih la tashita wa sayf.
0: Okay.
6: Falyabudu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
0: Sekali lagi. Alladhi.
6: الذي أطعمهم من
0: nipis kan, min ju' alladhi at'amahum min ju'.
6: Alladhi at'amahum min ju'.
0: Okay.
6: Wa amanahum min khawf.
0: Min khawf.
6: Wa amanahum min khawf.
0: Huruf khaw mana?
6: Tak tekan.
0: Tak apa. Dia tak apa nah. Dia dan dia macam qaf. Dia ini macam huruf qaf. Sekali lagi. Min khawf. Bagi ada angin dia. Khawf.
6: Wa amanahum min khawf.
0: Ya. Macam tu.
6: Sadaqallahulazim. Ini pun ayat pendek tapi nak betul huruf tu kan mudah ke Ustaz?
1: Sadaqallahulazim.
6: Alhamdulillah. Dia belajar-belajar ni. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
7: Nafisa dari Lahat Jambu.
1: Kak Nafisa daripada Lahat Jambu. Jadi silakan, boleh mula dah. Hari ini kita dengan surah Quraisy ayat 1 hingga 4.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tengok mudah no.
0: Tengok memang mudah. Lepas baca pun kita tahu.
7: Tak
0: apa,
7: saya cuba .
0: Ya, silakan. Ya,
1: sila.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy.
0: Nipiskan sikit lagi. Quraisy. Nipiskan ya tu. Ish.
7: Li'ilafi Quraisy.
0: Ya.
7: إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
0: أوكي.
7: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.

0: إله قريش إلهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع.
1: Panjang sikit, maklum. Alladhi situ.
0: Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf.
1: Tebak sikit, khaw. Min khawf.
0: Wa amanahum min khawf.
1: Okey. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul
1: azim. Kira tu maklum bunyi dia tak lari. Bunyi tak lari, alhamdulillah.
0: Maklum takut juga. Maklum ni
1: kadang
0: tak sihat.
1: Itulah, maklum stroke itu kan. Tapi bunyi bunyi tu okey, alhamdulillah. Dia tak lari lah.
0: Apa nama ni maklum. Maklum belajar, baca juga satu hari, satu
1: surat
0: pun baca juga.
1: Kena baca. Supaya apa, kita latih mulut kita tu.
0: Takut lidah tu kerai langsung.
1: Bagus, alhamdulillah. Takat mana boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan sihat, sembuh insyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah, dua terkati yang ni bukan dua jalan boleh.
2: Tak apa.
1: Tak apa, Allah bagi kekuatan juga tu.
2: Allah bagi, betul?
1: Baca pun elok. InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: Ustaz no. Ya. Doalah pada maklum.
1: InsyaAllah.
0: Bagi sehat juga.
1: InsyaAllah.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Ya. Baik, kita ada bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Kak T dari Pulau Pinang.
2: Boleh mula dah. Waktu lah ni dengan surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Silakan.
3: InsyaAllah, mesti
2: lit. Ya, baik.
3: Dia lebat sini.
2: Sini hangat lit tak langgar ni.
3: Dia lebat dari tadi ni.
2: Kami sini alhamdulillah lah, cuaca elok sangat. Terlebih elok pula jenuh kirak orang ni. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Katanya cuba
1: ya. Ya, silakan.
3: Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع.
1: سكالي لكي. الذي
3: أطعمهم من جوع.
1: Okey, hum, satunya hum. Allazi at'amahum, bagi tajam bunyi dia. Hum.
3: الذي أطعمهم من جوع.
1: Okey, جوع kena tajam juga. جوع. Sekali lagi.
3: الذي أطعمهم من جوع.
1: Ya. Okey.
3: وآمنهم من خوف.
1: خوف tak tajam, kena tajamkan. خوف. Cuba sekali.
3: وآمنهم من خوف.
1: خوف tebal, kemudian waw masuk waw, bunyi tajamkan dia. خوف.
3: وآمنهم من خوف.
1: Okey, tajam-tajam dah. Kho je tak tebal. Kho je tak tebal. Kho. Khawf.
3: Khawf. Wa amanahum min khawf.
1: Okey. Ya, betul. Sadaqallahul azim.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Ustaz. Kita dah pun menerima pemanggil-pemanggil kita hari ni. Takatlah tak ada lagi yang masuk mai kat kita. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit ulasan lah berkenaan dengan bacaan-bacaan pendengar-pendengar kita tadi untuk surah Quraisy ayat 1 hingga 4 ni. Silakan. Okay.
1: Surah ni tadi siapa kata nampak senang.
2: Nampak senang.
1: Kak
2: Nafizah lah jambu betul.
1: Nampak senang. Tapi bila baca kita tahulah yang mana yang apa, yang mana yang susah.
2: Betul.
1: Yang susah dalam surah ni ialah asas saja sebenarnya, asas. Itu bunyi. Bunyi kita panggil baris lah, bunyi baris. Asas dia tu bunyi baris. Baris bawah dia bunyi macam mana? Dia kena nipis macam mana, baris depan kena tajamkan macam mana. Antara yang ketara tadi, saya tengok tadi dekat ayat pertama ila fi quraish, tak ramai yang buat salah. Tapi bila masuk ayat yang kedua, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, dia bunyi say. Dia tak bunyi say. Tadi quraish okey je, quraish okey.
2: Yang Arab dah.
1: Lepas tu bila mai kat saif, dia jadi saif.
2: Dia jadi Melayu balik
1: dah. Jadi tebal, bunyi dia bunyi tebal. Kita nak bunyi dia nipis saja. Saif. Dia uruh ya mati juga. Cumanya ya mati ni kita tak panggil dia sebagai mat asli lah. Yang ni kita panggil dia, kita tak panggil dia sebagai mat apa. Kita panggil dia mat lin.
2: Mat lin.
1: Mat DJ kita.
2: Dia kat tu. Okey.
1: Okey. Dia baris sebelum dia ya tu dia ada baris atas. Jadi bunyi dia tu dia nak menyerupai baris di bawah. Kena nipiskan. Tapi so tebalkanlah. Soif, soi, yang tu tu bunyi tu soif. Kena nipiskan. Jangan tebalkan soif. Jadi tips untuk nipiskan ialah dengan merapatkan lidah kita dengan lelangit. Lidah kita tu naik bayi kecil kena lelangit. Kalau nampak kat Facebook, nampak tak kat Facebook? Kan? Naik bayi kecil. Angin akan lalu kat sini, suara akan lalu kat sini, makin kecil, makin nipis.
2: Ya.
1: Dia yang jadi tebal tu, dia terbuka. Rongga dia luas sangat. Jadi, soif, makin katuk kan. Katuk dia. Jadi, saya buat bunyi kalau daripada buka sampai saya nipis kan. Soif. Saya guna lidah sahaja. Lidah untuk kecilkan ruang antara lidah dengan lelangit keras. Jadi suara yang akan keluar tu ada suara yang nipis. Tapi jangan-jangan dulu, saya pun ada buat salah juga dulu waktu mengajar. Saya kata bunyi nipis ni kena senyum. Ataupun bunyi baris bawah kena senyum. Untuk nipiskan dia. Tapi itu antara cara yang apa, tidak tepat. Ataupun saya kata salah lah senang. Kan, duk cover tidak tepat. Dia kena nipiskan guna lidah kita.
2: Lidah kita. Lah.
1: Jangan guna bibir kita. Kalau kita senyum tu, kita guna bibir.
2: Betul?
1: Kita guna bibir. Soif. Dia, walaupun senyum, kalau lidah kita tak rapat
2: tak
1: dengan...
2: Rapat. Dia tak nipis?
1: Dia takkan nipis. Jadi, gunakan lidah. Rapatkan. Tapi jangan terlalu rapat lah. Tapi kita kecilkan ruang antara apa, lidah dan juga lelangit keras. Lelangit atas tu. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. InsyaAllah kalau nak rapatkan lidah dengan lelangit, InsyaAllah dia akan bunyi nipis. Okey. Sama juga perkataan yang seterusnya, falya'budu rabbahazal bait. Sama juga. Dia huruf ya juga. Huruf ya. Hukum yang sama. Hukum DJ kita.
2: Matlin.
1: Okay. Bait. Jangan bunyi bait. Dia A tu kita tak mahu. Kita nak eat.
2: Eat. Eat. Okay.
1: Alladhi at'amahum min ju'. Okay. Huruf waw. Tajamkan bunyi dia. Saya rasa bunyi yang orang boleh faham ialah kita tajamkan bunyi huruf waw yang mati. Ju. Jangan sekadar jo. Allazi at'amahum min ju' ju, tak mau. Kita nak ju.
2: Ju.
1: Kita tak mau J-O. Kita nak J-U.
2: Ju. J-U.
1: J-U, ju.
2: Ju'.
1: Bunyi dia. Bunyi bagi tajam. Wa amanahum min khawf. Khawf. Jangan. Khawf. Oh, tak mau. Kita nak U tadi. Khawf. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu asas sebenarnya, asas bunyi. Bunyi untuk ya, bunyi untuk wow, ataupun bunyi untuk baris bawah, ataupun bunyi untuk baris di depan. Kita jangan longgarkan bunyi dia. Kalau longgarkan bunyi dia, bunyi macam tadi, dia bunyi A kan. Saif, bait, khauf, jo. Dia untuk baris depan dia tak berubah makna. Tapi kalau untuk ni, saya bagi secara umum untuk baris di bawah. Kalau baris di bawah, contohnya tak ada pemanggil kan?
2: Tak ada.
1: Memang sikit. Kita masuk bab baris.
2: Okay? Boleh, silakan.
1: Apa kesan baris yang tidak sempurna? Saya ambil suratul Fatihah. Kita tengok balik suratul Fatihah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hiim. Okey, itu bunyi untuk baris di bawah. Okey, baris bawah ingat.
2: Ya.
1: Nipis kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okey, itu bunyi baris di bawah.
2: Ya.
1: Pastikan bunyi dia betul-betul macam tu. Sebab apa? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hi.
2: Jadi
1: hi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi. Dia bunyi mi. Hi dengan mi. Apa kesan dia? Kesan dia makna akan berubah. Makna akan berubah. Sebab apa makna berubah? A, bunyi A. Saya bagi kata bunyi A tadi ni. A itu adalah bunyi untuk baris di atas. Bunyi untuk baris di atas. Dalam kiraat kita ataupun dalam bacaan kita ada satu tempat yang bunyi baris atas dia macam tu. Contohnya ayat dia ialah ada satu tempat ya. Bismillahimajriha majriha, dia tak bunyi majroha, dia bunyi majriha. Itu adalah bunyi baris atas. Jadi kalau kita bunyi Bismillahirrahmanirrahim, him, him, re, sama ada dia punya rima dia sama. Jadi seolah-olahnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olahnya macam tu.
2: Betul.
1: Baris di atas. Jadi baris itu berubah mana, maka makna pun akan berubah. Ya, baris atas dia tak kacau sangat mana. Baris depan dia tak kacau sangat mana. Tapi baris di bawah, dia kalau kita lari sikit, dia akan pi baris di atas. Yang tu kita nak kena hati-hati. Jadi ramai yang terlepas pandang benda ni. Dah lalang kita sebut tentang bunyi ya mati ni. Saya sentuh sekali baris bawah.
2: Boleh.
1: Jadi bunyikan dengan sempurna baris di bawah dengan merapatkan lidah dengan apa tu?
2: Langit.
1: Langit keras. Langit kenal. Langit atas kita. Rapatkan. Rapatkan supaya bunyi dia kita dapat bunyi yang nipis dan tidak berubah baris ke baris atas tadi. Nampak kecil ya sikit.
2: Nampak kecil ya.
1: Tapi memberi kesan yang besar, terutamanya dalam suratul Fatihah lah. Sebab suratul Fatihah kita selalu baca dalam sembahyang. Setiap kali sembahyang kita baca, setiap rakaat kita baca.
2: Betul.
1: Kalau kita baca setiap rakaat tu dengan baris atas, habis lah.
2: Dia kacau bila
1: kita takut. Kita takut. saya tak mau kata lah solat kita batal.
2: Betul.
1: Berkaitan hukum tu kita tak sentuh. Cumanya saya kata benda tu akan mengubah makna tanpa sedar.
2: Betul.
1: Sebab kita beralih daripada baris bawah ke baris yang atas. Tu risau saya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan para pendengar, cuba baiki dengan tips yang saya bagi tadi. Lidah bagi rapat dengan lelangit
2: atas.
1: Kecilkan ruang dia. Semakin kecil. Tapi jangan terlalu kecil. Contohnya Rahim. Him sangat. Itu kecil sangat.
2: Kecil sangat pula.
1: Rahim. Bagi dia ada bunyi yang kita panggil lancar lah. Jangan terlalu terkepit. Jangan terlalu luas. Dia tengah-tengah. Jangan berlebihan. Dan jangan terlalu ringan dalam melafazkan baris di bawah, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Jadi takatlah ni Ustaz, tak ada lagi pemanggil yang hubungi kita untuk saat-saat akhir. Jadi apapun, terima kasih jugalah untuk penerangan tadi. Ada Ustaz nak tambah lagi ke di mana-mana bahagian?
1: Okey. Kita masuk baris tadi juga.
2: Ya,
1: bila baik. Kita tak sebut baris tadi dengan sempurna, dia akan efek kat tempat-tempat yang lain. Contohnya tadi siapa baca? Mak Ngoh kot tadi.
2: Mak Ngoh, betul.
1: Okey, allazi at'amahum min ju', dia bunyi min ju', patutnya min. Kesan dia tadi kita tak perbetul baris bawah daripada awal. Sama juga baris depan pun sama, kena perbetul daripada awal. Allazi at'amahum hu, dia bunyi hu, dia tak bunyi hu. Padahal situ ialah kan baris depan. Baris depan. Jadi bila dia tak beri penekanan daripada awal, maka dia akan efek banyak tempat. Asalnya daripada baris ya. Tapi daripada baris ni kalau kita tak bagi penekanan daripada awal, dia akan beri kesan kepada bunyi dengung, bunyi mat dan sebagainya. Kat yang paling ketara akan apa bagi kesalahan yang besar ialah baris di bawah.
2: Okey. Ya.
1: Allazi, kalau tak jaga baris dia bunyi allazi. Allazi at'amahum biza. At'amahum min, jangan baca min. Min ju'. وآمنهم بزه وآمنهم من خوف بزه خوف. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perbetul baris saja, baris atas, baris bawah, baris depan, ini jaminan daripada saya. Tuan-tuan punya bacaan, tuan-tuan dan puan-puan punya bacaan akan meningkat dari bacaan yang biasa-biasa ke bacaan yang lebih baik.
2: Alhamdulillah.
1: Perbetul bunyi baris saja. Bunyi baris, baris atas, jangan bunyi tegak sangat. Macam ingat lah, macam selalu bunyi di i la, bunyi la sikit.
2: Betul.
1: Bagi dia sengit sikit la. Buka. Jangan kulum dia, buka dia. La li i la, itu baris atas. Kan? Baris atas jaga. Bunyi akan elok. Perbetul baris atas, banyak tempat akan elok sebab paling banyak baris ialah baris atas. Kemudian baris di bawah tadi. Kalau kita baca duk Quraisy, Saif, Bait, bunyi dia tak cantik. Bunyi tak cantik, makna pun akan lari. Makna akan lari. Perbetul sikit ya, bunyi akan cantik. Bacaan kita akan upgrade daripada satu peringkat bawah ni, dia akan naik satu level lagi. Ju' sama juga. Khauf. Khauf. InsyaAllah bacaan akan berubah dari level yang biasa-biasa kepada level yang kita dengar bunyi kemas juga dia baca.
2: Yang tu kita mahu.
1: Yang tu kita mahu. Kita nak bunyi tu kemas. Bunyi tu kemas. Kita nampak lekeh tak buat je. Baca tu bunyi kemas.
2: Bunyi tu kena kemas kat mana pun.
1: Perbaiki tiga ni dulu. Tiga ni dulu. Ni nak kata testimoni banyak anak murid saya perbetul yang tu dulu. Awal-awal jumpa dengan saya akan kata perbetul baris dahulu. Sebelum kita nak masuk dengung ke, kita nak masuk hukum-hukum yang lain, kita nak kenal ni mak asli ke, mak tabi'i ke, ini ikhlak ke, apa ke, perbetul yang asas dulu adalah baris. Saya akan cek Fatihah dulu, kemudian bagi betul baris, lepas tu baru kita akan masuk hukum-hukum yang seterusnya. Tak betul baris, bunyi dengung takkan betul. Itu tak betul baris, bunyi mat takkan betul.
2: Takkan betul.
1: Siratal ladzina an'amta alaihim. Salah dah kalau alaihim, salah. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Kalau tak kena bunyi baris atas untuk huruf tebal, dia akan baca waladdallin. Tak kemal lah. Dah tak okey dah, bunyi pun tak sedap. Bacaan akan pun salah.
2: Dia dah beralih.
1: Kita nak bunyi sedap, bacaan pun betul.
2: Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan juga tadi ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi dah. Jadi buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi, anda boleh semak kembali bacaan-bacaan anda dengan layari ke page rasmi Perlis FM di ruangan Facebook dan anda boleh ikuti semula bacaan-bacaan anda yang ada di situ. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencemburui kita waktu ni. Apapun, terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk tahsin Al-Quran kita pada hari ini. InsyaAllah, moga kita berjumpa lagi ya Ustaz.
1: InsyaAllah.
2: Untuk sambungan ayat di minggu hadapan, insyaAllah. Jadi buat semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini, nampak gayanya tugasan limpun hampir ke penghujung di ruangan Hemo-Hemo. Dan saat lagi, tepat pukul 6 petang, anda akan ditemani oleh rakan tugas Wan Muhammad Ryan. Akan terus bersama dengan anda selama 6 jam dalam cerita Orang Perlis. Sampai di sini saja insyaAllah daripada kami. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz. Terima kasih Lin yang teman anda tak saat ni dalam hemoy-hemoy. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, petang ni saya sampai 12.30 malam nanti, 6 jam frekuensi 102.9 MHz. Layan secara online dekat RTM Click rtm.gov.my. Anda juga boleh stream sekarang ni Radio RTM menerusi Astro. Okey, terus layan Perlis FM serasi denganku.

0: Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
1: Bis on air. Kita bersama Encik Syahrul, pengusaha nasi ayam berempah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul. Orang panggil On lah. Kami berniaga tahun ni nasi kuku ayam berempah. Kami berniaga ni dalam setahun lebih lah. Dalam dekat 2 tahun. Jadi kami berniaga dari pukul 10.30 pagi sampai habis lah. Sebelum pukul dalam kedua pukul 3 tengah hari macam tu lah. Modal kecil-kecilan je, kami berniaga kecil-kecil je. Modal tu berapa ratus je, 200-300 je. Tak banyak lah. Kami buat ni kecil-kecil je. Kan, buka kemah tepi jalan ni nak pakai, tak pakai banyak mana pun. Bukan kita sewa kedai kan. Cabaran dia standard lah. Macam orang berniaga tepi jalan kami kecil-kecil je. Cabaran tu semua ada, betul tak? Tapi yang kami berniaga tepi jalan ni pakai kemah ni, cabaran dia cuma angin, hujan dengan apa kan. Itu risiko yang tu je lah. Yang lain tak ada apa. Harapan tu kita nak membangun lagi lah kan. Membangunkan lagi. Kami ada juga harapan tu. Ada ya, kami nak masuk kedai. Bila kita masuk kedai, kita boleh tambah menu lah. Satu yang tepi jalan ni kita tak berani sebab macam angin kan, risiko angin, hujan. Yang tu je, boleh tambah pekerja lah kan. Tenaga kerja memang saya seorang kan. Sebab tak perlu banyak lah kan. Sebab kami buat derma semua siap-siap. Masa nasi tak siap derma. Cuma kita mal goreng je. Mal goreng di sini je kan. Lokasi kami jalan ke sini, kalau jalan ni jalan kaki bukit lah. Tapi kalau kami abang dalam video sosial kami ni, jalan stesen minyak Tiga Beradik. Kat peladang kat peladang negeri PPN ni. Depan peladang oleh ni lah. Kami kemah kali hijau nampak lah. Kemah peladang ya. Peladang lah satu ni, peladang banyak bantu kami juga lah. Dia bagi kadang kemah ni peladang banyak lah kan. Nasihat saya tu kena ada, kalau nak berniaga ni kena ada pengalaman kerja dengan orang dulu. Kan kita ambil pengalaman kerja dengan orang dulu. Macam siapa ada pengalaman kerja dengan orang ya? Kerja goreng ya? Nasi kanak saya goreng ayam 2 tahun. Hanya goreng saja. Jadi saya pun kena ada pengalaman lah. Lepas tu kena berani ya, tu je lah berniaga ni. Ada naik turun kan, pasang surut je. Kadang ada hari habis, kadang ada hari tak habis. Kena sabar lah, tu lah. Paling ni tinggi sabar lah, tu je lah. Tak ada nasihat lain kan. Minta mas support kami lah kan. Nasi kuku ayam berempah. Apa-apa pun mas support lah. Try dulu lah. Okey lah, terima kasih banyak.
1: Bis on Air dijayakan oleh unit siaran luar Fatin Izzati Jelani, Muhammad Zakuan Abdul Samad dan diterbitkan oleh Masyita Kenyar.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 87 hingga ayat 89 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 87 surah Al-Baqarah, walaqad atayna Musal kitab. Allah kata sesungguhnya kami telah mendatangkan Al-Kitab, yakni kitab Taurat. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ dan kami telah menyusulinya, yakni berturut-turut sesudah itu dengan Rasul-Rasul. Jadi ayat ini nak menceritakan Tuhan kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan selepas Nabi Musa tu ada Rasul-Rasul yang lain. وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ dan Tuhan kata, dan kami juga telah berikan bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat kepada Isa. Isa ibn Maryam, anak lelaki kepada Maryam ataupun putera Maryam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Ada perbincangan dalam kalangan ulama tafsir berkaitan dengan Ruhul Qudus. Jadi apa maksudnya Tuhan kata Tuhan nak kurniakan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa dan Tuhan nak kuatkan Nabi Isa ini dengan Ruhul Qudus? Pandangan pertama menyatakan Ruhul Qudus merujuk kepada Nabi Isa, anak kepada Maryam ni, dia tidak berbapa. Sebab nama orang ni patutnya bin kepada bapa, tetapi Isa ni bin kepada mak, iaitu Maryam. Jadi Ruhul Qudus ini merujuk kepada bagaimana ruh yang ditiupkan masuk ke dalam rahim Maryam menjadi anak, dan anak itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ialah Ruhul Qudus merujuk kepada malaikat Jibril. Maksudnya Tuhan perkuatkan Nabi Isa ini dengan malaikat Jibril. Jadi dua tafsiran. Afakulama ja'akum rasulun bima la tahwa'am fusukum. Tuhan kata, apakah tiap yang datang kepadamu setiap rasul membawa sesuatu pengajaran yang tidak sesuai dengan nafsu kamu? Istakbartum. Lalu kamu rasa bongkok, kamu sombong. Jadi ayat ni bagaimana Tuhan nak kata, Tuhan dah utus dah rasul. Maksud rasul ni sebenarnya, kan ayat-ayat yang kita baca sebelum ni, kan Bani Israel kan minta supaya didatangkan rasul kepada mereka.

Kita selalu dengar hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Dan kita selalu dengar hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Duk peringat Bilal ataupun muazzin duk sebut setiap kali tak kurang daripada 5 kali, tuan-tuan, sebut supaya orang datang sembahyang, peringatkan orang supaya terus menerus menundukkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tak ramai manusia yang terus menerus ingat Allah Subhanahu wa Taala, datang ke masjid menunaikan salat secara berjamaah dan seterusnya mengabdikan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap inci kehidupan mereka.

0: Kita selalu dengar hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Dan kita selalu dengar hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Duk peringat Bilal ataupun muazzin duk sebut setiap kali tak kurang daripada 5 kali, tuan-tuan, sebut supaya orang datang sembahyang.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu

حي على الصلاة. حي

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Yeah. This song goes to all si cantik in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Kecemasan boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor accident lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mas 999.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

0: Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat malam RTM, teman setia anda. Kita ada Iris Medina yang tengah dengar Perlis FM malam ni. Hai. Terima kasih Iris Medina. Tengah menari-nari Dengar lagu tak seni. Baik, seterusnya saya tunjukkan lagu Pematah Hati Nabila Razali, Perlis FM, serasi dengan ku.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: muslimin dan muslimat. Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. 102.9 MHz. Saya DJ Rain teman anda malam ni di 102.9 MHz. Juga boleh ikuti secara dalam talian di rtmclick.rtm.gov. Ada muih. Anda juga boleh stream Perlis FM sekarang ini menerusi Astro Dia. Cikgu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam cikgu. Apa khabar cikgu? Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harlina Hashim. Waalaikumsalam. Ayu. Waalaikumsalam. Abang Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bayan Lepas, Pulau Pinang malam ni. Ramli 6059 di Ipoh ikuti siaran Perlis FM. Kita ada Kira Syakira. Hai Kira. Selamat malam Kira. Dino B. Morning. Morning juga. Biasalah. Lapor diri dari overseas kan. Jadi waktunya tak sama dengan dekat sini. Apapun, selamat pagi untuk Dino B, selamat petang dan juga selamat malam untuk semua yang mendengar Perlis FM di 102.9 MHz. Apapun, Lonnie di Malaysia, di Perlis 9.14 minit malam.

0: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Perlis FM Serasi dengan aku. Baik, selamat malam. Saya nak ucapkan untuk sahabat saya yang tengah dengar Perlis FM. Malam ni kita ada MZ. Kan? Yang tengah dalam kereta bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi ucapan malam ni untuk Inspektor Isam, untuk Sarjan Hazizul, dan juga untuk Lance Corporal Amir. Selamat malam eh. Terima kasih dengan Perlis FM dalam kereta. Hati-hati dalam melaksanakan tugas tu. Okey. Kita ada sahabat kita lagi. Okay, jom kita tengok. Selamat malam untuk Kira Shakira. Hai, selamat malam. Terima kasih layan Perlis FM malam ni. Ada Rebah Terguling, Sharifah Suhada juga, terima kasih. Siapa lagi kita ada? Ni Encik Mael dari Persatuan Penduduk Kampung Belukak Berseri, juga dengan ucapan terima kasih. Maksu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni siapa nak selit lagu boleh je selit lagu dengan saya dekat Pola FM malam ni untuk saya tunaikan permintaannya. Okey, jadi dia Mutiara, Mutiara Perlis FM Serasi Mimpi.

Kelas FM Serasi denganku. Selamat malam semua. Okey, saya terus lagi dengan live dekat TikTok Kelas FM. Malam ni kita ada Mami Banker 96. Selamat malam. Lepas itu kita ada Setia Haikal juga. Selamat malam Shidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Jejawi. Sawadee kap. Kop kun. Fang Perlis FM one ni. Gap kun Ryan. Latifah Saidin. Perlis tetap di hatiku. MFBJ 09 hadir malam ni. Terima kasih juga. Azfa King Utara. Minta lagu dengan saya, kita ada tak? Ada je kan. Kita kalau tak ada nak nyanyi sendiri boleh. Mainlah kat sini kan. KRJ juga, terima kasih. Best layan lagu malam ni. Semua lagu yang disusun ni ada selit juga lagu kawan-kawan. Kita ada Syazwan, cuti raya dapat lagi. Alhamdulillah, dapat. Abdul Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Aizah Arshad. Waalaikumsalam juga. Kita ada Linzan 625. Linzan nak saya menyanyikan lagu Hari Jadi untuk dia kan? Boleh, tak ada masalah. Saya senyanyi ya. Selamat Hari Jadi, Selamat Hari Jadi, Selamat Hari Jadi Linzan, Selamat Hari Jadi. Semoga panjang umur, mewah rezeki. Okey, diberikan kesihatan yang baik dan ceria bahagia bersama dengan keluarga tercinta. InsyaAllah. Amin. Happy birthday kak eh. Okey, kita ada Nur Azila dari Kampung Gajah Perak malam ni juga, terima kasih. Nasha, hai Nasha. Nasha baru lepas gomel kucing pula malam ni kan, tengah main dengan kucing eh. Alhamdulillah. Ada orang tu tak suka kucing. Nasib baik Nasha suka kucing kan. Okey, saya tunaikan lagu permintaan MZ malam ni. Nak saya tunaikan lagu yang berjudul Kau Bersama Dia. Kelangit Perlis FM Serasi Denganku.

Kelas FM Serasi dengan aku, kau bersama dia. Kelangit baru saja berlalu menghiburkan anda di Perlis FM malam ni. Sama-sama Kak Linzan. Okey, hari jadi. Itu sajalah hadiah yang saya boleh berikan. Beli hadiah besar-besar tak boleh kan. Hanya ucapannya ikhlas saja dari saya untuk Kak Linzan. Okey, Rosita Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga. Tengah kerja ke malam ni? Farouk Arashavin. Juga terima kasih sahabat saya dari Mercury FM. Singgah-singgah dekat Perlis FM malam ni. Okey, lagu yang saya nak main seterusnya ni, lagu ni berjudul Sejati daripada kumpulan Wings. Lagu ni saya tunjukkan khas untuk Mael yang mendengarkan Perlis FM di Besri malam ni. Dia kata Yahoo, Yahoo. Untuk Aimi Shakira, selamat malam.

Perlis FM, Serasi Denganku. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi bersama dengan saya, DJ Ryan, Perlis FM malam ini. Dan masih lagi saya nak bersama dengan sahabat-sahabat saya yang ada dekat live TikTok. Malam ini kita ada Busy Man. Memang busy betul lah. Tadi lagu tak saat ni untuk Mael eh. Semoga Mael terhibur. Okey, siapa lagi yang ada? Kak Zu. Kak Zu 831. Selamat malam. Terima kasih Kak Zu. Lia Liana 49 juga. Terima kasih. Okey, kita ada Latifah Saidin. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Sangkar Derita. Saya terus saja tunaikan lagu permintaannya malam ini. Sudahlah derita, disangkar pula derita tu. Lagi menusuklah kalbu tu kan.

Radis FM Surasi dengan ku selamat malam Sangkar Derita untuk Latifah Saidin yang tengah layan Perlis FM. Kita ada sepah penyek hangar. Terima kasihlah singa-singa dekat live Perlis FM malam ni. Olin, hai Olin, selamat malam. Selamat malam. Olin tengah makan pulut durian malam ni. Ui, sedapnya Olin. Oh, ikutlah nak ajak saya sikit. Dia lupa lah tu kan. Dekat sini dah setahun dah. Dapat-dapat keluar daripada RTM ni. Ya Allah, dia seronok. Dia punya seronok tu saya tak tahu nak cerita lah macam mana. Dia punya ye tu. Kalau orang tulis ye tu ada satu Y je. Kalau macam Olin dia punya ni, saya kira tadi ada dekat 18 Y. Maknanya dia punya seronok tu terlalu seronok sangat lah tu. Kan? Okay. Lagu ni untuk sahabat saya yang berada di Sarawak pula nak layan sebuah lagu romantis. Kumpulan Spring untuk Sharifah Suhada. Semoga terhibur dengan

Perlis FM serasi dengan ku. Semoga terhibur dengan lagu permintaan Dino B, romantis spring baru saja berlalu, menghiburkan anda. Kita ada Kak Ngang Izan malam ni. Sempat singgah sekejap je malam ni, dah nak gelok dah. Apapun terima kasih. Kita ada Norma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur juga malam ni. Lepas tu kita ada Hanita Ramli, Makcik Ta Jelempuk malam ni. Makcik Ta, apa khabar? Terima kasih. Apa khabar orang Jelempuk semua yang tengah layan Poly FM malam ini? Nak lagu boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Lagu malam ni yang Makcik Ta minta, lagu Teratai Layu di Tasik Madu, Fazil Latif. Boleh. Saya tunaikan law juga sebagai terhibur. Perlis FM serasi denganku. Set. Bila cerita tentang Tasik, kat Polis ada Tasik Timah Tasuh, Tasik Melati, Tasik apa lagi? Perlis FM.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat malam. Okay, The Power of Love, Celine Dion. Lagu permintaan Kak Gang Izan selepas ni saya nak tunaikan. Tapi sebelum itu, saya nak baca lagi komen-komen yang ada dekat live ni. Masih lagi kita ada Nasha. Terima kasih. Ada orang kata ada sesuatu yang yang menghantui malam ini. Okay. Abang Zan tak sihat ni. Assalamualaikum Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zan, sekali lagi nak ucapkan selamat hari lahir buat isteri tersayang. Okay, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Okay, yang mana malam ni tak apa nak sihat tu, jangan lupa makan ubat. Yang mana baru balik kerja, selamat beristirahat. Yang mana makan durian, jangan lupa sejuk-sejukkan badan anda. Letakkan ayam tu dekat kulit durian tu, no?

Perlis FM, selamat dengan ku. Selamat malam semua. Saya DJ Lain, teman anda malam ni. Okay, The Power of Love, Celine Dion. Lagu ni untuk Kang Haizan yang tengah layan Perlis FM malam ni. Okay, kita ada Asmida 303. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Ikhlas Merindu daripada kumpulan Pearl. Baik, saya tunaikan sekarang juga malam ni. Okay, yang tengah buat burger malam ni, sama orang burger, salam mencari rezeki. Yang tengah dengar Perlis FM dekat Dobby, dekat warung, dekat kedai, dekat rumah, dalam kereta, tengah study, tengah buat report, tengah buat kerja. Terima kasih banyak-banyak.

Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat malam. Cerita Orang Perlis masih lagi bersama dengan saya DJ Lain. Perlis FM malam ni. Malam ni ada juga sahabat kita yang berkahwin, yang kat nikah malam ni. Selamat pengantin baru. Okey, untuk semua sahabat-sahabat yang berkahwin, ada juga yang baru dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan, kan, macam Olin dapat makan yang tinggi, kan. Dapat riset tinggi 3.89. apa, dahsyat. Dapat Dean Award lah, apa ni, kan. Dapat dekan lah. Tahniah-tahniah tau. Lepas ni terus kerja kuat lagi, eh. Semoga terus sukses. InsyaAllah saya doakan yang terbaik laluan perjalanan belajaran tu sampai, yalah, sampai bila-bila lah, insyaAllah. Okay, ini untuk Munira. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Cinta Kain Putih. Putra Perlis FM Serasi dengan Ku.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

Perlis FM serasi dengan dekat Ju 17 malam ni. Ada juga Cik Kiah dari Kok Diang hadir. Ada Cik Lee di Pulau Pinang. Selamat malam Cik Lee. Rosli Haya 62 juga tengah layan Perlis FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang masih lagi setia di 102.9 MHz malam ni. Okey, kita ada sahabat kita juga yang ada kiriman melalui ruangan WhatsApp ni. Saya nak baca ni set. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen ataupun ucapan ni datangnya daripada Kak Ina, Kampung Darat. Kan? Selamat malam. Boleh tak tolong siarkan lagu BPR Harum Subur di Hati? Boleh je, tak ada masalah. Untuk Kak Ina dan juga semua sahabat-sahabat dekat Kampung Darat tu dan dekat Polih, saya tunaikan lagu permintaan malam ini. Ini dia, Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers.

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

Dengan ku selamat malam season in the sun West Life di Perlis FM. Malam ini kita ada yang baru saya bersama dengan kita. Malam ini kita ada On Best 777. Selamat malam On. Terima kasih layan Perlis FM malam ini dengan saya dekat rumah tengah layan. Terima kasih. Kita ada Zuhelmi 1991 juga. Terima kasih. Ada Nur Fari yang malam ni. Terima kasih. Okey, saya nak tunaikan lagu untuk On malam ni. Nah, lagu yang berjudul Sesaat Kau Hadir. Lagu saya tanya ada dua versi. Satu versi oleh mantan ketua pengarah penyiaran Malaysia, itu Datuk Suami Sulaiman, dan juga ada satu lagi versi lagu Heavy Machine. Tapi orang kata tak apalah, bagi Datuk rehat. Saya main lagu yang versi asalnya Heavy Machine, Sesaat Kau Hadir. Perlis FM, selasi dengan ku. Kita ada Durian Kimchi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rolex FM serasi dengan aku Miss Miza 86. Boleh je nak minta lagu malam ni. Okey, lagu seterusnya untuk Cik Kiah yang ada di Kok Diang. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Rindu Serindu-Rindunya. Spoon, rindu pada siapa malam ini? Rindu pada mak, rindu pada ayah, rindu pada kakak, rindu pada abang, rindu pada kawan-kawan, rindu pada sahabat-sahabat, rindu pada teman-teman. Selepas pastinya rindu pada orang yang tersayang.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tu sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Berlis FM serasi dengan ku. Baik, 11 malam nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasrin FM dan kembali selepas itu layan sendu malam ini.

0: Adanya berkaitan rangkaian telekomunikasi manakala dua lagi mabitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, dua maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Koder Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Bon Jovi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM setiap hari. Eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 24 Julai 2026 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Radio Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click, Nisa Antero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Untuk kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja.

kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini, persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Engkau boleh. Maksudnya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam, macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai, kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. Dajjal dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong, ya, yang menutup kebenaran. Dari segi istilah agama Islam pula, Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan, dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah, eh? Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita, tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah, eh, syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja, bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Asia, Asia. Naik emas, emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu, kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bas ekspres. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas, bas tak ada. Bas tu tak wujud, tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena, tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu, ha. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi, kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bus stand-bus stand, station-station bus, kan? Zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof, hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Rabli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin, dari Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudat Sabah, Nenek Ani, Ita Cot dari Ipoh, Ramladin, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Litan Hamid, Syah Putra Mesing Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pariyani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Malfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Ros Merah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Moon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi National FM.
lagu daripada ciptaan Klausman, Rudolf Shanka. Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

0: Ekspedisi dengan Senapang Patah.
1: Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi.
0: Tadi tengah malam, ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu.
1: Luncur terus . Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi, okay?
0: Boleh ya.
1: Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur.
0: Bangun tidur lapar pula.
1: Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya.
0: Baik,
1: kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia, tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama, Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru, tau. Begitu juga dengan MyCard, juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam, tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat MyCard yang baru, ya.
0: Selamat pagi Ayai PHY Paribuntar hadir. Mantap.
1: Azlan Wahid.

Siapa lagi? Visa Riza Gio Gusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifa Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak. Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Karamel Lati, Roslani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mei Sara, Syirah GBH, Cik Sadia, Virginia Vanessa, Syed Azhar, berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razil 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Artana, Miss Kayoi, ada juga Street Omomon. Mantap. Oh, terima kasih lah. Ya, kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Encik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Loving the girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza, saya nampak tepi-tepi light. Ya, kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi lightnya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan. Virus Genki, E-Hailing luncur. Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu, saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah Lagu daripada persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada yang sedang berangan nak cari pasangan tu ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir, paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik, menerusi lagunya Curi Curi Siapa No Main. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan peningkatan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani, dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga tujuh pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul, jangan pula bawa fitnah macam-macam, fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya, bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif, tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger, mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jem dari Labuan, adakah Hajar Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syarul Ipoh, siapa lagi, Gazebo Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jajah Kiut, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Salina Syarif, Rozila Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segaman, ada siapa lagi, Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Suzana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang, ada, ada Haziah juga, Awin juga, Ben, okay, ramai, Habisa Ibrahim menghadirkan diri, Bogeyman hadir, Abang Manis, mantap. Belum laporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Ajib 8189, Gerobo Kak Nga, Koleksi Bar Express Kelantan, Dahan Repot, Pon Pon Pon, Uda Apis, okay, Jajah 83, siapa lagi, Caramel Latif, Junaida Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan, kenangan menjadi satu pengalaman, pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan, mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajai, persembahan Ajai dan juga Nurul, menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nas.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggung ya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah gitu. Okey, 2:01 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam pam pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Angah dari Terengganu, Kupu-Kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Malini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nora, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Edo Yasha, Mr. Lobo, Mrs. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, ET 90, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan? Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan, jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itiraf pun. Bok Ya Concok dia, selamat pagi Bok Ya, thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya, kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor menerusi lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

Lagulah apa? Tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rokes dengan aku Hanya Surangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Nah, macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Ya, hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas genjatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Anis Arbini, ada Shazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Ban SB, Abang Lori, bang bang bang. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga telah hadir ke air dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak E ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawar hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy, salam host Game Pilot. Nino, Nino Melaka hadir. Nino, Nino. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semua geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta, kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba, secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman, pergi membawa kedukaan, pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik, kata orang tu, meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, abang hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato Cesar Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya mula Sabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat, kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah. Siapa lagi yang melaporkan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Rais, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada Nama, Siti, Zampilot. Semuanya melaporkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan. Sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Daddy Key, ada Cek. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula. Menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu, kan, tetapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang, ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud, ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan game buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki, kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti, siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Jadi kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk, kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah, eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping, kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, ha, kita dapat rasa laksa Kedah, eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu, nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak, jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun Melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda, iaitu apa dia, jangan buang sampah merata-rata, ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia, ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh, datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza 2Z, malah Acik ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini, bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhailah, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Ros, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, pun nama merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azuriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah, untuk menangis tapi ujung hati, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Sons of Adam menerusi lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan. Doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Goten Stan, ada Nora, ada Nurizan, kita ada siapa lagi, Rohaya Limon, Azli Sambaha, Adik Eji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, driver lori TPC, Zanita Taylor, Bunga Larangan pun hadir, Ariana Yana. Tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi katuran tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil. Sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshka, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

Allah Yarham Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah eh, asalkan anda bangun terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau, bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah menengah di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hanayuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah, juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh ya. Zila Daud Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Idah Khairi. Idah Khairi dari Golsen katanya, Sidah memberikan salam selamat pagi. My Raihan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya, mantap semua. Juga ada siapa lagi, oh Purnama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai, Maria Mazilan. National FM sentiasa di hati, pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga, alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, disembah daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan National Game Buruhantu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

0: dinyanyikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri. Antaranya siapa tu? Dia Wawa ya. Melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri. Ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu? Kuatkan semangat, kan? Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.53, Bandaraya Melaka, Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini. Kenapa rezeki tak berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat? Apa kesalahan diri kita, kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubah sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa. Tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubah sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir melalui lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham. Sebelum kita huraikan tajuk tu, rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa, dia katakan. Jadi rezekinya, saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atase di Kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki. Rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat, ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah. Rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam. Tak ada rezeki. Macam tu lah. Contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu. Tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya, keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi, dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ni lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan dia tu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manis dia beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam tu lah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best je, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal.
1: Tapi dapur sama. Kita pun belasah talan Nabi kan, janji sadap dia. Kan macam-macam lah kan. Orang kita sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sadap. Baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu. Kan? Begitu juga rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata, dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, tak jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan. Ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal kan? Satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum, tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Sedara mara sorang-sorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan. KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tengah nak, wah, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
2: Allahumma

Ijaz dengan Sumaya. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumaya. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman ya. Teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita tengok keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati. Jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang langgar kita, itu namanya dah ajal dia kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mie kolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, dan juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki yang anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara dengan informasi yang sahih, Tiga Suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada. Kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdialah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai,
menilai. Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tahu. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalunya betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Adib Zahid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Stesen pilihan anda, stesen pilihan kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perlis Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya, Zali Ahmad, a.k.a. Jali, kembali untuk terus menemani anda hingga jam 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama di hari Jumaat 24 Julai 2026. Hari ini bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Dan semestinya lah bertemankan dua rakan penolong jutera kita pagi ni. Kita ada Fiza dan juga Syed di BLM MCR, serta rakan-rakan yang berada di stesen pemancar Padang Pahawa. Kami mengucapkan selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 102.9 MHz, ataupun yang macam biasa juga hari-hari stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih kami ucapkan untuk anda semua yang sudi bersama kami membiarkan frekuensi ini berlega-lega dalam premis anda, dalam kenderaan anda, bergayut kat kuping telinga anda gitu. Okey, selasih bersama di 102.9 MHz Perlis FM. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, telah bermasuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.59 minit pagi sebentar tadi. Zuhur 1.28 minit tengah hari. Asar pula akan masuk pada pukul 4.50 minit petang. Manakala maghrib akan masuk pada pukul 7.39 minit malam, dan sekali waktu isyak 8.54 minit malam nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dan mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati kita semua. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung bacaan Al-Quran kita dan kita berada pada surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan baca ayat 90 dan ayat 91.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alamin. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 90 surah Al-Baqarah yang bermaksud bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Allah kata alangkah buruknya perbuatan mereka, ayakfuru bima anzalallahu baghiya, yang mana buruknya perbuatan mereka yang menjual diri mereka sendiri, yang mana mereka kufur kepada apa yang telah diturunkan Allah. Jadi ayat ni, sidang pendengar sekalian, bagaimana sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum ini tentang bagaimana mereka menjadikan kitab yang diturunkan kepada mereka, iaitu kitab Taurat, kemudian mereka mengubah setiap perkara dalam kitab Taurat yang mana tidak bersesuaian dengan mereka. Sebab itulah Allah sebut pada ayat 90 ini menyatakan bagaimana betapa buruknya perbuatan mereka, yang mana mereka menjual apa yang

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ini cerita dia ni, mungkin persoalan ni orang tak pernah terfikir ni Ustaz. Seorang tu kan dia duduk di Perlis. Kemudian dia sakit, dia masuk hospital Tunku Fauziah ni. Jadi boleh dah dia jamak solat dia di sana Ustaz?
3: Okey, berkaitan menjamakkan solat ketika sakit. Yang pertama sebelum itu, menurut pandangan muktamad, jamak ini disebabkan yang pertama safar, iaitu permusafiran. Maksudnya musafir dengan cukup syarat dia lah. Yang kedua disebabkan matar. Matar tu hujan. Tapi ini pun ada syarat dia juga. Cuma ulama bahaskan berkaitan kalau orang yang mana yang marad, iaitu dia sakit. Orang sakit ni boleh ataupun tidak untuk menjamakkan solat. Sebahagian ulama seperti disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in dan juga kitab-kitab yang lain membenarkan untuk menjamakkan solat disebabkan marad kalau sakit. Cuma kita kena tengok. Contoh macam soalan dia tanya tadi. Dia duduk di tempat tersebut. Masuk hospital pun di tempat kawasan dia dekat je. Dalam keadaan ini, dia hanya boleh jamak tanpa khosar. Khosar tak boleh. Sebab khosar ni, khosar tu maksudnya pendekkan 4/2. Khosar hanya khusus untuk orang yang musafir, travel. Sedangkan dia ini, dia bukan musafir apa. Dia tetap duduk di tempat tersebut. Cuma dia sakit. Jadi dalam keadaan tersebut, menurut sebahagian ulama, dia hanya dibenarkan menjamakkan solat tanpa khosar. Maksudnya apa? Dia boleh buat 4-4. Bukan 2-2. 2-2 tak boleh. Sebab kalau nak khosar, dia memang kena musafir. Syarat dia musafir. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan di tempat khariah-khariah juga, dekat dengan daerah dan masih lagi dalam keadaan kita sebut, tak cukup syarat untuk khosar. Jadi dia hanya boleh menjamakkan solat. Jadi kalau orang sakit di hospital, dia pun sukar untuk beribadah, maka dia boleh untuk menjamakkan solat. Dia buat 4-4 lah. Zuhur asar 4-4. Demikian juga maghrib isyak, dia buat 3-4. Tak boleh dia nak pendekkan khosar ketika itu.
2: Dia boleh sekalikan solat dia.
3: Dia boleh jamak saja tanpa khosar.
2: Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Satu penjelasan yang sangat-sangat jelas.

18 jam setiap hari, macam biasalah kan. Okay, kita ada lagi 7 minit lagi ke pukul 7 pagi untuk kita ke National FM. Dan anda pagi ni apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan okey, semuanya dalam keadaan baik. Awal-awal pagi dah ada cerita-cerita yang membuatkan anda tergelak hari ni. Awal-awal pagi dah membuatkan ada cerita yang membuatkan anda tersenyum hari ni. Ada peluang baik nampak hari ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Apa juga yang mendatang semalam ni, okay, kita tutup cerita buku, buku tu kita letak sebelah ataupun kita buka muka surat baru untuk hari ni. Hari Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Buka cerita baru, starting cerita baru dengan kata-kata pujangga yang indah-indah hari ni kan. Okay, semoga apa yang anda lakukan hari ni, yang bakal anda lakukan hari ni, semuanya akan dapat dicapai sebaik mungkin. Dan apa yang anda angankan hari ini, mana tahu hari ini tiba-tiba ada peluang cerita angan-angan kita, cita-cita kita yang dah setahun, yang dah dua tahun tak tercapai, tiba-tiba hari ini boom, meletup. Oh, kan? Jadi hak milik kita. Semoga cerita yang baik-baik lah. Rezeki daripada Allah SWT datang dengan macam-macam cara.

Magic Touch untuk anda, 102.9 MHz. Ina dengan Up baru saja berlalu. Semoga hari ini kita up sentiasa, jangan down tau hari ini. Bagaimana kita nak datangkan vibe up selalu tu? Dengan kita memulakan teguran pada orang, kita memulakan Assalamualaikum, selamat pagi. Kan? Kita dulu. Selamat pagi sayang. Wow. Jangan lupa sayang tak ketawa tu. Bengkak dah kan. Assalamualaikum semua. Selamat pagi sayang.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu, kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencaruh.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju.
2: Fundamental question that we capture in the Madani framework. The budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi aquaculture e-fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan termasuk ahli jawatankuasa keuangan dan panel pelaburan KWAP.
3: Beberapa pihak di luar negara jadi kenal pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu will leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
4: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemaja Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
5: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
6: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat langsung. Tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara, susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MP Nah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki. Meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki, beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Seacole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sia. Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Terbang ke udara
2: bersama dengan kami di 102.9.

Sure. 1.9 MHz ke udara untuk anda. Bermula pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 12.30 malam. 18 jam setiap hari. Dating kita kat sini tau. Bersama dengan rakan-rakan yang lain juga. Antara penyampai yang akan terus menemani anda hari ini. Kita ada Atika. Kemudian pasangan yang hingap-bingap waktu petang tu. Kita ada Bella dan juga Syira. Serta rakan seterusnya. Oh, Friday Night Cougar. Kita ada Muhammad Syah Hashim akan mengakhiri persembahan di 102.9 MHz. Di pagi Jumaat ini dengan ucapan selamat pagi untuk anda. Semoga salam kesejahteraan. Anda miliki hari ini vibe-vibe yang penuh dengan keberkatan. Anda miliki hari ini vibe-vibe yang penuh dengan kegembiraan. Assalamualaikum Perlis. Assalamualaikum Malaysia. Perlis FM, here we go.

Alright, 102.9 MHz. Kita berada di jam yang kedua sekarang ni. Dah pun 7.24 minit pagi. Macam biasalah, kita nak tengoklah apa yang ada dalam yang diramalkan oleh Map Malaysia untuk hari ini. Map Malaysia meramalkan hari ini Perlis ribut petir di beberapa tempat pada waktu pagi, petang ribut petir di beberapa tempat juga, dan malam hujan di beberapa tempat. Memang beberapa tempat je. Dan suhu kita minimum 26 darjah Celsius dan maksimumnya 32 darjah Celsius. Itu yang diramalkan oleh Map Malaysia untuk kedudukan kaji cuaca, ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini 24 Julai 2026, hari Jumaat. Oh, hari Jumaat hari ini ya. Oh, cik lupa hari Jumaat hari ini. Jadi semua ini Tok Imam panggil makan kenduri tau. Jangan buat-buat lupa. Alright, terima kasih Map Malaysia. Nanti kita nak tengok apa yang ada dalam ia akhbar kita yang boleh kita kongsikan. Pasar, ada pasar terbakar lah hari ni. Pasar Ponong terbakar. Bukan Perlis lah, bukan Perlis lah. Tolong lah. Pasar gejik je gitu. Pasar Ponong terbakar, bukan Perlis. Ini baru berlaku semalam. Panas-panas lagi. Right, Perlis FM.

Sendiri gembira, sendiri pilih, sendiri berduka. Masing-masing punya rezeki. Itu Tuhan punya kuasa. Kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Alright, 7.32 minit pagi. Seperti yang kita janjikan, kita nak tengoklah apa yang ada dalam e-akhbar kita untuk hari ini. Kebakaran di Pasar Borong, Selangor. Bom berdepan risiko letupan 2,000 tin gas metana. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berdepan risiko tinggi lah ketika kebakaran memadam kebakaran di Pasar Borong, Selangor. Sesulan terdapat kira-kira 2,000 tin gas metana dalam premis yang terbakar. Mengikut jejak bomba, beberapa letupan turut berlaku pada peringkat awal operasi. Namun keadaan berjaya dikawal. Dan berdasarkan penilaian di lokasi, dimaklumkan terdapat kira-kira 2,000 tin gas metana di dalam premis berkenaan. Pada peringkat awal memang berlaku beberapa siri letupan. Seram dengar, eh. Mengikut pihak bomba juga, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.04 minit malam sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Kembangan tiba di lokasi 9 minit kemudian. Dan kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 1.20 minit pagi. Dan setakat ini tiada mangsa yang dilaporkan. Alhamdulillah, itu cerita yang kebakaran. Kita ingatkan anda supaya sama-sama kita hati-hati. Kalau kita dengar cerita ini berlaku, tak mustahil ianya boleh berlaku kepada kita seandainya kita terleka. Duk baca cerita ke orang je kan. Saya terlupa tentang keselamatan diri kita, tentang kegunaan alat-alatan elektrik yang kita gunakan di rumah kita. So, tolong pastikan, tengoklah. Ada penilaian sebaik mungkin. Dan kalau diikutkan dalam akhbar hari ini, ada tindakan yang akan diambil oleh pihak berwajib tentang operasi khas benteras produk elektrik tidak selamat. Di mana kerajaan akan melaksanakan operasi pematuhan khas secara bersepadu bagi membenteras kemasukan dan juga penjualan produk elektrik yang tidak memenuhi piawaian keselamatan dan termasuk yang dijual melalui platform e-dagang dan juga premis fizikal. Mengikut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, beliau berkata operasi itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Kewangan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Suruhanjaya Tenaga ST dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kastam juga terlibat. Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia juga terlibat. Serta Institut Piawaian dan Pendidikan Perindustrian Malaysia. Kerana pihak berwajib mendapati banyak produk yang telah memasuki negara ini sebenarnya tanpa label SIRIM atau tidak mendapat pengakuan SIRIM selain tidak mematuhi piawaian tempatan. Jadi kalau produk elektrik tidak mematuhi piawaian SIRIM, ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang dirisaukan oleh pihak berwajib lah. Kerana statistik menunjukkan sebahagian besar kebakaran berpunca daripada produk yang tidak mematuhi piawaian elektrik. So kita ingatkanlah untuk akak-akak kita yang suka shopping-shopping kat rumah tu, ada dekat rumah kan. Sekejap sekejap TikTok shop, kejap-kejap ini, kejap-kejap ini. Oh kan, sampai tempat beli belah yang orang tak nak masuk pun dia pandai dia pergi cari tu. Kan. Jadi main order lah. Ada duit kan, main petik je dalam account kan. Jadi hati-hati kak, eh. Tengok SIRIM adakah ianya lulus ataupun ianya bersesuaian dengan jumlah tenaga yang digunakan di Malaysia ni. Kita tak tahu pasal tu. Jadi kalau kita tak tahu, tanya pada mereka yang lebih tahu. Jangan nak pandai-pandai. Risau cik kau, oi, barang-barang elektrik ni. Rosak yang Perlis FM, 7.36 minit pagi.

Untuk anda hanya di Polis FM Serasi denganku. Selamat memandulah untuk anda yang mandu nak keluar pergi kerja dan sebagainya. Untuk abang kita hari ni, dia nak tukar hari ni, dia tak nak bawa kereta hari ni, dia nak bawa motosikal. So Cik Kak bawa kereta hari ni. Hati-hati Cik Kak. Hari ni abang tak hantar bawa sendiri kan. Pandai bubuh angin ke? Kita tanya pandai bubuh angin kereta ke? Orang perempuan ni satu. Satu bagi orang perempuan marah lepas pagi ni. Wih, kereta pandai bawa, laju mengalahkan orang lelaki. Kan dia punya emergency brake tu mengalahkan orang lelaki. Minyak hitam tau tengok ke? Ayak tau tengok ke macam mana? Tayar pancit siapa nak ganti? Ya Allah. Banyak persoalan ni lah tentang orang perempuan bila bawa kereta ni. Dah lah bawa kereta buka kasut. Kaki ayam. Aduh. Adalah kejadian baru-baru ni kat pejabat saya ni. Tayar kereta pancit kena skru. Habis satu bangunan, habis satu ATM kena. Ni kerahnya untuk pasang tayar tu. Aduhai. Bawa kereta puluh tahun dah. Habis dengan timbalan-timbalan bergarah kena pasang skru tayar. Aduh. Bos saya juga.

0: 102.9 MHz. Serasi dengan
1: ku. Serasi dengan ku. Kita tenang seketika. Relax. Jangan kalut-kalut. Awak dah lewat, awak tak kalut kan? Itulah orang kata. Awai sikit, awai sikit. Hati-hati dengan pemanduan anda. Jangan marah-marah pagi ni. Senyum selalu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, polis maju. Anda bersama-sama saya, Sazali Ahmad dalam berita Polis FM. Pengurusan zakat dan pembangunan asnaf kini memerlukan pendekatan lebih inovatif dan bersepadu. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Ail. Titah baginda lagi, penyelidikan berkualiti akan membantu pihak berkepentingan memahami cabaran sebenar dihadapi asnaf seterusnya, merangka dasar, program dan intervensi yang mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka secara mampan. Sehubungan itu, baginda bertitah Pusat Penyelidikan Asnaf Faizuddin Center of Educational Excellence FCOEE MAIPS merupakan satu inisiatif yang amat signifikan dalam memperkukuh ekosistem penyelidikan berkaitan pembangunan asnaf. Baginda bertitah demikian ketika berkenan menyempurnakan majlis pelancaran Pusat Penyelidikan Asnaf FCOEE MAIPS dan peluncuran buku Proceeding International Conference on Holistic Opportunities for Poverty Empowerment jilid 1, 2 dan 3 serta buku memahami aspirasi pendidikan tinggi anak-anak asnaf dan penganugerahan Geran Penyelidikan FCOEE Fasa 3 tahun 2026 di Kangar. Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrina Kasha Khalil dan anak anda kedua Hajah